0: Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.
2: We all have so many things to worry about in life. But you know, we are young and wild.

nasional. Salah satunya yang pasti dinyanyikan adalah lagu Hari Merdeka. Lagu yang ditulis ajudan pribadi Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno, Husein Mutahar pada tahun 1946. Pada suatu pagi, Mutahar dipanggil Soekarno diminta untuk membuat aubade, yang adalah nyanyi atau musik penghormatan pada pagi hari. Saat itu situasi Indonesia masih dalam fase genting perang revolusi di Yogyakarta. Lagu Hari Merdeka diciptakan di Hotel Garuda Yogyakarta. Husein Mutahar sedang berada satu kamar dengan Hugeng yang saat itu kebingungan mencari kertas dan pulpen untuk Mutahar karena hendak menuangkan gagasannya ke atas kertas. Dan pada akhirnya Mutahar meminjam orkes keraton yang kemudian dikonduktorinya dengan semangat sementara dirinya naik ke atas meja reot. Soekarno merasa senang sewaktu lagu Hari Merdeka dimainkan pada upacara 17 Agustus. Ia bahkan memuji kepiawaian Mutahar menciptakan lagu mars tersebut.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Kamera rolling action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
2: Frustra.
1: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah heja lagi ya, frustasi ini jadinya.
2: Frustrasi kali, Kak.
4: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
4: Terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.
7: Info Pro 2 FM.

Selamat siang teman Pro 2, kita ada di Info Pro 2 bersama saya Heidar di tanggal 29 Agustus 2026 dan inilah info pertama. Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke Yeremia Sendiken mengajak para pemuka agama dan seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendoakan Papua Selatan agar senantiasa hidup dalam kedamaian dan sukacita. Pesan tersebut disampaikan Yeremia saat menghadiri kegiatan Papua Selatan bermazmur di kawasan Monumen Kapsul Waktu Merauke pada hari Jumat 28 Agustus 2026. Dalam kesempatan tersebut, Yeremia mengatakan tanah Papua Selatan perlu terus didoakan agar setiap wilayahnya tetap aman dan tidak terjadi persoalan yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat. Yeremia secara khusus menghimbau para pendoa dari berbagai denominasi untuk bersama-sama mendoakan dan menguatkan kehidupan bermasyarakat, termasuk generasi muda agar terbebas dari berbagai hal yang dapat membawa kehancuran. Ia juga mengajak setiap keluarga membangun kehidupan rohani di lingkungan masing-masing dengan menyediakan mesbah keluarga dan membaca kitab suci setiap harinya. Menurutnya, upaya menjaga kedamaian harus dilakukan bersama tanpa membedakan latar belakang masyarakat, baik daerah asal, budaya, maupun perbedaan lainnya. Info kedua. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Selatan mendorong masyarakat untuk melestarikan jamu dan tanaman obat keluarga atau TOGA sebagai bagian dari upaya pencegahan dan menjaga kesehatan keluarga. Penanggung jawab Takelmas, Kesjawor, dan Kesehatan Tradisional Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Selatan, Christine Ulorlo, SKM, mengatakan jamu masih banyak digunakan masyarakat, baik melalui penjual tradisional maupun pengolahan di tingkat rumah tangga. Menurut Christine, jamu lebih dikenal dalam konteks preventif untuk atau pencegahan serta untuk mendukung vitalitas dan daya tahan tubuh, bukan sebagai pengobatan kuratif. Ia menjelaskan pemanfaatan toga dapat dimulai dari lahan pekarangan rumah. Masyarakat yang memiliki keterbatasan lahan tetap dapat menanam berbagai jenis tanaman obat menggunakan pot atau wadah lainnya. Info ketiga. Pemerintah Provinsi Papua Selatan kembali membuktikan komitmennya dalam mencetak sumber daya manusia unggul. Dua mahasiswa penerima beasiswa siswa unggul Papua atau SUP, Aurelia Awom atau Aurel dan Veronica YM atau Vero, resmi menyelesaikan pendidikan sarjana mereka di universitas ternama di Amerika Serikat. Aurelia Awom berhasil meraih gelar Bachelor of Science in Business Management dengan minor International Sales dari University of Wyoming. Sementara itu, Veronica YM lulus dari Western Michigan University dengan fokus ilmu global dan international studies. Keduanya menyelesaikan studi pada Mei 2025 dan sempat menimba pengalaman kerja profesional selama 1 tahun di Amerika Serikat sebelum memutuskan pulang ke kampung halaman di Merauke. Perjalanan akademik keduanya dimulai pada tahun 2020 melalui pembinaan bahasa Inggris intensif dan masa perkuliahan persiapan di Jakarta International College. Pada awal 2023, Aurel dan Vero resmi melanjutkan studi transfer ke Amerika Serikat hingga meraih gelar diploma tinggi. Sekian Info Pro 2 pada siang hari ini. Saya Heidar. Terima kasih.

Tahukah kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia? Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa. Mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.

0: gak bisa lagi lanjutin hubungan ini. Aku...
1: Hah? Kok tiba-tiba sih? Ada apa ini, Bar? Aku salah apa sama kamu? Apa ini gara-gara salahku sebelumnya?
0: Aku juga gak ingin semua ini terjadi. Aku masih sayang sama kamu. Tapi aku udah gak bisa.
1: Kamu udah gak bisa apa? Kenapa, Akbar? Kalau maafku kemarin masih belum cukup, aku bersedia kok. Minta maaf ribuan kali lagi. Aku gak mau pisah sama kamu.
0: Maafin aku ya, Mi. Kita akhiri semuanya di sini ya.
1: Aku gak mau. Kita bicarakan ini face to face. Kita gak bisa akhiri semua yang udah kita lalui bersama cuma dengan cara seperti ini. Besok, setelah acara perpisahan sekolah, kita ketemuan yuk. Kita luruskan semuanya, ya.
0: Maafin aku ya, Mi. Aku gak bisa ketemu kamu. Hatiku akan semakin hancur dan pikiranku mungkin akan berubah. Lebih baik kita akhiri sekarang saja. Aku masih sayang sama kamu. Jaga diri kamu baik-baik ya. Selamat tinggal, Tami.
1: Aku juga sayang kamu. Aku gak mau putus, Akbar. Aku gak mau.
2: 5 tahun berlalu, sejak hubungan Tami dan Akbar berakhir, Tami yang akhirnya menikah dengan ayah dari anaknya sekarang, ternyata masih menyimpan rasa itu untuk Akbar. Namun, di usia pernikahan yang belum genap 3 tahun, Tami pun harus merelakan suaminya kembali ke pangkuan sang ilahi.
3: Halo? Tumben nelfon. Ada kabar baik ya?
4: Tahu aja kamu, Mi, bakal ada kabar baik. Aku lagi di Bukit Tinggi. Cuma besok udah mesti pulkam ke Pariaman. Soalnya kan aku cuma dapat cuti seminggu. Kita ketemuan yuk.
3: Ya, kok bentaran doang sih? Berarti kamu gak bisa hadir di pernikahanku dong. Tinggal 3 hari lagi kok.
4: Gak bisa, Tami sayang. Aku tunggu kamu di warung pecel lele yang biasa ya. See you.
3: Akhirnya datang juga yang ditunggu-tunggu. Ini dia nih calon mantan kita. Cie, makin dekat hari H, makin glowing aja nih.
5: Hai semuanya. Wah, udah pada ngumpul semua nih.
3: Tara, kenalin, ini tukang ojekku hari ini. Ups, kayaknya kita pindah duduk aja nggak ya sih? Eits, jangan berani-berani ya kalian pindah dari sini.
5: Hai Mi, apa kabar?
3: Hai Bar. Alhamdulillah, aku baik.
5: Ngomong-ngomong, kamu udah mapan ya sekarang? Aku sering lihat kesibukan kerjamu di sosmed. Putrimu juga cantik, persis mamanya.
3: Alhamdulillah, Bar. Makasih ya, udah sempetin lihat kesibukanku dan juga anakku. Kamu gimana nih? Katanya sekarang udah mengabdi di sekolah kita ya?
5: Alhamdulillah, Mi. Ternyata itulah garisan tanganku.
3: Dan garisan tanganmu juga nunjukin kamu memang gak akan bisa berjodoh sama Tami ya, Bar. Makanya kalau mikir tuh jangan kelamaan, Bar. Apalagi menyangkut Tami. Yang tersisa hanya penyesalan.
5: Maksudnya penyesalan?
3: Iya, 3 hari lagi Tami akan memulai hidup baru bersama calon suaminya.
5: Apa? Jadi kamu... Ini beneran, Mi? Kamu beneran akan menikah sebentar lagi?
3: Aduh, mereka gak bohong kok, Bar.
5: Tunggu dulu. Kasih aku waktu untuk mencerna ini semua. Ini terlalu tiba-tiba. Aku gak pernah lihat petunjuk apapun di sosmed kamu. Makanya, aku yakin untuk menabung dan memberanikan diri melamarmu nanti.
3: Melamarku nanti? Apa maksudmu, Bar? Kenapa tiba-tiba kamu berbicara soal lamaran? Selama ini kamu kemana? Kamu selalu meninggalkan jejak di sosmedku. Kenapa tidak sedetik pun kamu menyatakan hal ini kepadaku sebelumnya?
5: Aku hanya masih belum percaya diri untuk mengatakan kejujuran ini kepadamu. Statusku saat ini masih honorer. Sementara kamu sudah mapan dan dianugerahi putri yang cantik. Sementara aku hanya merasa diriku belum pantas. Tapi aku sedang berusaha memantaskan diriku untukmu dan putrimu.
3: Seharusnya kamu memberitahuku lebih awal. Aku sadar dengan statusku, makanya aku gak berani untuk menghubungi kamu terlebih dahulu. Sekarang, nasi sudah jadi bubur. Tidak mungkin aku mengorbankan semua rencana yang sudah disusun kedua keluarga besar kami dengan sangat baik. Meskipun sebenarnya aku juga sangat ingin menjalani setiap detik kebahagiaan bersamamu dan putriku.
5: Maafkan kelalaianku, Yami. Aku pengecut. Kenapa aku sebodoh ini?
3: Iya, kita berdua sama-sama bodoh. Kenapa kita tidak mencoba untuk mengungkapkan dulu perasaan kita?
5: Andai waktu bisa diputar kembali, aku ingin kembali ke masa SMA.
3: Tapi kamu gak bisa. Aku juga gak bisa sepenuhnya menyalahkan kamu. Karena memang akulah biang keladinya. Sudah terlalu banyak kesalahan yang aku perbuat kepadamu. Dan kamu bahkan masih mau memaafkan aku. Biarlah, itu semua menjadi kenangan terindah untuk kita. Karena cinta tak selalu harus saling memiliki.

0: ada apa nih? Kamu kangen aku ya? Makanya jangan sokul gitu deh tadi.
1: Susah buat jelasin semuanya ke kamu. Aku rasa kita udah

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

0: merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

96,4 MHz Pro 2 RRM Rock itu teman terbaik kamu dan teman Pro 2 tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 10 lewat 55 menit itu Pro 2 sudah waktunya hadir pamit undur diri dari ruang dengar kamu semua. Thank you banget ya teman Pro 2 udah mendengarkan 96,4 Pro 2 RRM Rock dan teman Pro 2 setelah ini jam 11 kita akan sama-sama mendengarkan hitlist dan habis itu nanti di jam 1 nih di santai siang kamu bakal ditemenin sama kakak Dona. Jadi teman Pro 2 sampai sini dulu untuk perjumpaan kita pada hari ini. Terima kasih banyak dan sampai jumpa.

Sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Kenapa penderita Down syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.
1: Ini lagu Bintang Radio.

0: tua atau parrotfish adalah ikan keluarga Scaridae yang populer dikonsumsi di Indonesia. Ikan ini memiliki warna yang lebih kontras, dominan berwarna biru, hitam, atau merah dengan sisik yang lebar, kulit luarnya yang licin dengan lempeng gigi yang terbuka, dan memiliki kepala yang bulat seperti burung kakak tua. Tahukah Anda? Ikan kakak tua adalah ikan yang sangat penting bagi ekosistem laut. Ikan cantik ini menghabiskan lebih banyak waktu mereka untuk membersihkan dan menjaga kelestarian terumbu karang yang hidup dengan memakan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Dan ikan ini juga memakan terumbu karang yang sudah mati. Nah, setelah memakan terumbu karang yang mati, ikan herbivora ini akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus yang banyak sekali. Ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan semakin lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Bisa kebayangkan kalau ikan kakak tua ini punah? Populasi alga yang tidak terkendali bisa menyebabkan kematian terumbu karang dan bisa membahayakan keberlangsungan ekosistem laut. Jadi, pantai berpasir putih dan populasi terumbu karang yang indah merupakan hasil kerja ikan kakak tua.
1: Hiburan lagu-lagu bintang radio.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, saatnya doa Angelus.

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

0: Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini. Sekarang

0: rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.

Pernahkah Anda mendengar istilah kidal? Kidal merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang kidal cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. Kidal disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, kidal dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi kidal yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan kidal.

Hari Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan Hari Kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan Hari Kemerdekaannya sebagai Hari Nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Vaz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

0: Sejuknya udara pagi ini. Setelah semalam menempuh perjalanan dari Sintang selama 3 jam, 1 jam naik motor, 2 jam naik speedboat. Sebenarnya aku udah biasa sih dengan dunia air. Tapi untuk mencapai desa ini, 2 jam naik speedboat, rasa-rasanya hampir tadi aku mau muntah. Agak pusing juga sih ini sedikit. Oh iya, kenalkan, nama aku Nita, bidan baru yang ditempatkan di desa Matahari Sintang. Kesini jalannya rusak, musim hujan jalannya becek, berlumpur pula, kadang-kadang gak bisa dilalui. Musim panas ataupun kemarau, jalannya malah berdebu. Yah, begitulah ceritanya. Aku di sini tinggal di dekat Puskesmas Matahari, rumah yang sederhana. Walau ada yang bolong-bolong, awalnya sudah diperbaiki sih sama Pak Ades.
1: Bu Bidan, tolong, anak saya mau melahirkan.
2: Oh iya, Bu. Jauh nggak nih, Bu? Pakai apa ya kesananya? Pakai motor atau pakai bis ya?
1: Enggak, Bu Bidan. Tadi kepalanya udah kelihatan. Tolong, Bu. Cepatan, Bu.
2: Iya, sebentar. Saya bawa peralatan dulu ya.
1: Bu Bidan, ayo masuk, Bu Bidan. Ayo masuk.
2: Ayo, Bu. Ayo, Bu. Iya, Bu. Lagi, Bu. Sedikit lagi, Bu. Gitu, Bu. Terus, Bu. Iya, terus. Bu. Ayo, Bu. Sedikit lagi, Bu. Coba lagi, Bu. Iya, gitu terus, Bu. Iya, terus, Bu. Terus, Bu. Terus. Iya.
3: Bu Bidan, terima kasih ya, Bu Bidan. Sekarang saya jadi ayah. Bu Bidan, terima kasih. Walau Bu Bidan baru datang dari kota, langsung mau menolong istri saya yang melahirkan.
2: Iya, Pak, sama-sama. Mohon bantu ibunya biar bisa makan enak, sehat. Jangan lupa, harus bergizi juga ya, Pak. Untuk ibu, jangan lupa ya, dedenya dikasih ASI, Bu. Kalau belum ada, sering-sering diempengkan ya. Terus, tali pusat dede juga harus kering dulu. Dan jangan lupa, selalu dibersihkan. Satu lagi nih, Bu. Kebersihan organ selama nifas juga harus terjaga ya, Bu.
3: Siap, Bu Bidan. Nanti saya sampaikan sama istri saya. Sekali lagi, terima kasih, Bu Bidan.
2: Sama-sama, Pak. Pak, Bu, saya pamit dulu ya.
3: Ya, Bu Bidan, hati-hati. Diantar sama mama saya ya, Bu Bidan.
2: Gak usah, Pak. Kan deket.

0: Aduh, capek juga. Untung proses melahirkannya gampang. Jadi gak terlalu lama. Makasih Tuhan sudah memudahkan saatnya mandi dan juga beres-beres.
1: Senang sekali ada bidan di desa lagi. Dul, kamu sebagai kepala desa harus benar-benar bantu tuh Bu Bidan. Dia dah mau nolongin anakmu. Nanti ibu kan cek kebutuhannya. Ibu akan kirimkan sayur, ayam, atau apa aja biar Bu Bidan betah di desa kita. Bisa membantu warga kita, Dul.
2: Iya, Bu. Adul juga akan berusaha memberikan yang terbaik kepada seluruh petugas kesehatan, bidan, guru-guru yang ada rumah dinas di sini, Bu. Doakan Adul ya, Bu, jadi kepala desa yang baik.
1: Iya, Dul. Jaga juga istrimu tuh, Tuti, yang baru melahirkan. Ingat-ingat pesan Bu Bidan tuh, Dul.
2: Iya, siap, Bu. Bu, ini kopinya enak. Makasih ya, Bu.
1: Ah, kamu itu bisa aja. Sana jaga anakmu tuh. Malam ini nggak usah keluar dulu. Pos kamling semoga aman lah.
2: Iya, Bu.
0: Yeah, nggak kerasa 3 tahun di sini aku melayani warga Matahari. Saya sangat senang sekali rasanya berada di desa ini. Saya juga bangga bisa meneruskan cita-cita Mama untuk menjadi bidan yang berbakti dan juga berguna bagi masyarakat. Kata Mama, kamu jangan selalu mengharapkan bayaran, berbuat sajalah yang baik, yang banyak. Kalau ingat itu, jadi semangat deh. Gak peduli siang malam, subuh-subuh, kalau ada warga yang gedor pintu, rasanya makin semangat dan selalu siap. Selama 3 tahun, aku sudah terbiasa ada yang membuat haru. Saat itu ada juga nih warga yang melahirkan pulangnya dikasih ayam kampung. Sampai-sampai tuh udah banyak ayam kampung di belakang rumah dinasku. Ada juga nih yang kasih aku beras wangi, apalagi baru panen. Rasanya luar biasa. Ada yang ngasih sayuran dan masih banyak lagi. Yang penting warga tertolong melahirkan secara aman dan juga sehat. Mereka senang, aku lebih senang. Ma, Mita udah berusaha nih mewujudkan harapan Mama. Ya ampun, aku lupa. Hari ini aku harus melir ke Sintang. Ada rapat IBI. Ada pertemuan perawat di rumah adat Melayu. Kok bisa ya aku lupa? Yaudah deh, beres-beres dan pergi hari ini. Speednya udah pasti nungguin. Udah dipesan juga sih, di desa Matahari ke Sintang kan 2 jam. Naik speed. Udah gitu naik motor sejam. Semoga keburu deh ya.

0: Bu Bidan tergesa-gesa sekali, Bu Bidan. Ibu Bidan mau kemana, Bu? Bawa tas segala lagi nih.
1: Saya mau ke Sintang, Pak. Sebenarnya, saya mau ke rumah Bapak. Mesin dulu. Ada pertemuan seluruh bidan, Pak. Ikatan Bidang Indonesia, Cabang Sintang. Boleh ya, Pak?
0: Hah? Silakan, Bu Bidan. Bu Bidan naik speedboat, kan?
1: Iya, Pak. Biasa. Sama Pak Samson.
0: Siap, Bu Bidan. Hati-hati ya buat Bu Bidan.
1: Siap, Pak Kades. Kalau gitu, saya duluan ya, Pak Kades.
0: Iya, Bu Bidan. Silakan. Ini saya juga mau ke desa lagi nih.

0: Bidan, lagi musim hujan nih. Hati-hati ya, Bu. Pegangan yang kuat. Nah, ini sudah mulai turun hujan, Bu.
1: Iya, Pak. Saya sambil pakai mantel aja ya, Pak. Ya Allah, Bu Samsul. Kenapa ini, Pak? Ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah.
0: Bu Bidan, awas, Bu. Awas, Bu. Bu Bidan!

0: Baiklah, warga desa Matahari, saya mohon kita tetap sabar sambil terus berdoa yang terbaik untuk Bidanita.
1: Iya, Pak Kades. Saya juga sangat suka sekali dengan beliau. Beliau ramah, tanpa pamrih nolong saya. Semoga Tuhan menyelamatkannya. Sedih sekali rasanya. Bu Bidan, di mana sekarang?
2: Benar, Bu Kris. Istri saya juga pas melahirkan ditolong dia. Semoga Tuhan melindungi dia ya, Pak.
0: Iya, sabar ya ibu-ibu, bapak-bapak. Saya juga sudah berkoordinasi dengan BPBD dari semenjak Pak Samsul lapor ke saya. Tim SAR juga sudah dikerahkan. Kita juga masih mencari Ibu Bidan. Sekarang, mari kembali ke rumah masing-masing. Sudah 2 hari kita selalu berdoa di aula desa kita ini. Dan sambil terus berdoa ya semuanya.
3: Pak Kades, Bu Bidan sudah datang, Pak Kades.
0: Oh Tuhan, Alhamdulillah. Mana?
4: Bu Bidan selamat.
5: Oh, syukurlah.
1: Puji Tuhan, Bu Bidan selamat.
2: Terima kasih Tuhan, doa kami dikabulkan.
6: Demikianlah drama radio Jejak Cinta Sang Bidan, produksi RRI Sintang. Penulis naskah Dewi Suryati, sutradara Rahmat Iam, teknik dan montase Kiki Wulandari, dengan para pemain. Bumi Narsih dimainkan oleh Linda, Adul atau Pak Kades dimainkan oleh Yeptro, Bidan oleh Akil, Bu Kris oleh Astri, Pak Suko, Miki, dan Pak Samsul dimainkan oleh Daniel Silan. Sampai jumpa.

0: Nggak kemana tuh?
1: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Mak Jah. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga nggak ada kan?
0: Oi, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita dah ada kerja. Karyawan pemalas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
2: Ah, bising aja ngurusin orang.
0: Hey, dia sangkut ini perusahaan bapak dia. Dasar pemalas, makan gaji buta.
3: Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
4: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
0: apa aku cakap? Absen aja tahu engkau tu belum bekerja.

Selamat siang teman Pradua ya. Kamu masih ditemani ya sama saya sendiri Donata Mahuse ya. Dan tentunya di pukul 13 ya akan ada beberapa informasi seputaran kuliner ya. Dan tadinya di pukul 12 ada doa Angelus ya, kemudian beberapa hiburan lagu-lagu sudah dihadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di santai siangnya kamu ya. Dan tentunya di pukul 13 ya, ataupun di pukul 1 siang dan juga akan ada beberapa informasi ya seputaran kuliner ya yang akan Dona hadirkan untuk kamu nantinya, menemani kamu di santai siangnya kamu teman berdua. Tapi sebelum ke informasinya, jangan bosan-bosan ya untuk diriku selalu menyapa kalian ya, terutama buat kamu yang lagi bersantai ya. Bersama keluarga pastinya ya. Iya, selamat bersantai saja di siang hari ini ya. Dan juga jangan lupa ya makan siangnya teman berdua. Oke, kita langsung saja ya ke informasi yang pertama. Di mana ada Odading ya, versi Prancis ada ya. Ini kuliner Prancis yang mirip kuliner RI teman berdua. Yang pertama ada lidah kucing ya, secara hafat. Iya, harfiah artinya lidah kucing ya. Kue kering tipis memanjang ini terbuat dari mentega, kemudian gula putih, telur, dan ada vanila juga ya, sama persis dengan lidah kucing Indonesia ya. Bedanya versi RI lebih beragam dengan rasa keju, pandan, coklat, hingga rainbow ya teman berdua. Kemudian yang berikut ada kue leker dan dadar gulung ya. Lembaran tipis dari tepung terigu ya. Tepung terigu, ada telur, susu, mentega ya, yang dimasak di wajan datar persis seperti proses bikin dadar gulung ya, atau kue leker ya. Perbedaannya kue leker renyah sedangkan krepes lembut, ada versi manisnya dan gurih teman berdua. Kemudian ada odading dan roti goreng. Adonan roti deep fried ya hingga mengembang renyah ya, renyah di luar ya, empuk berarongga di dalam ya. Lalu ditaburi gula halus ya, mengingatkan banget ya sama odading atau kue bantal ya. Bedanya odading ada wijen atau rasa gurih manis ya, baked polos lalu ditaburi gula teman berdua. Kemudian yang berikutnya ada sup buntut dan sup daging ya. Rebusan daging sapi, tulang sumsum ya, dan sayuran utuh yang dimasak lama hingga kaldu kayak rasa mirip banget ya dengan sup buntut atau sup daging ya khas Indonesia. Bedanya ada pada bumbu herbal khas Prancis dan cara sajiannya dengan mustard ya, dan acar. Mana favorit kamu nih teman berdua? Oke teman berdua, itulah informasi yang pertama di mana ada odading versi Prancis ya. Ini kuliner Prancis yang mirip kuliner Indonesia. Dan pastinya kamu sudah ya, yang sudah pasti merasakan ya, ini ada perbedaan ya, padahal bentuknya sama ya. Iya. Oke teman berdua, itulah tadi informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya. Jangan kemana-mana, kita masih

lokasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

Oke, teman Prado, kita masih di Santai Siang ya, tentunya dengan info-info seputaran kuliner ya, dan juga ada info UMKM ya, yang bakal Dona hadirkan untuk kamu, menemani kamu di Santai Siangnya kamu, teman Prado. Dan kita di informasi yang berikutnya nih, teman Prado.

Okay, kita langsung saja ya teman Prado ke informasinya. Di mana? Ini ada pertanyaan ya, kenapa makan dengan tangan lebih terasa nikmat ya? Aduh, ini yang sering makan dengan tangan, mari kita ngumpul ya.

merupakan hal yang lumrah, terutama di Indonesia Timur ya, atau ambil contoh ya di Indonesia ya. Memakan dengan tangan ya sudah jadi budaya, ketimbang pakai sendok dan garpu ya seperti budaya barat. Banyak orang Indonesia lebih nyaman ya makan dengan tangan, dengan catatan ya tetap mencuci tangan ya sebelum dan sesudah makan tanpa peraduan. Namun ya beberapa makanan terutama yang berkuah memang lebih cocok ya dinikmati dengan sendok dan garpu tanpa peraduan. Lantas ya, apakah makanan makan dengan tangan lebih enak ketimbang menggunakan sendok atau garpu ya? Ternyata jawabannya sudah jelas ya, dijelaskan bahwa lebih nikmat ya ketika kita makan menggunakan tangan teman berdua. Ya, hasil menunjukkan bahwa bagi orang yang secara teratur mengontrol konsumsi makan mereka ya, sentuhan langsung memicu respon sensorik ya yang lebih baik, membuat makanan lebih diinginkan dan mengunggah selera ya. Itu kata peneliti teman berdua. Jadi makan dengan tangan ya itu lebih nikmat dan bisa mengunggah selera juga nih ya teman berdua. Mana kamu yang tim menggunakan ketika makan menggunakan tangan? Ayo mari kita ngumpul ya. Oke teman berdua, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu, menemani kamu di santai siangnya kamu teman berdua ya. Jangan kemana-mana, kita masih di santai siang.

0: warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh iya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

Oke, teman Prado, kita masih di santai siang ya, dan di akhir perjumpaan kita untuk info kulinernya, Dona masih punya satu informasi menarik nih buat kamu, teman Prado. Dan kita di informasinya ya, teman Prado, di mana pasar tradisional di Jakarta ini punya ragam makanan mengunggah selera ya, teman Prado. Kira-kira makanan jadul apa ya? Kita simak sama-sama ya, teman Prado. Pasar tradisional Jakarta ya menyimpan kuliner lezat ya dengan harga terjangkau ya. Pasar Baru punya bakmi legendaris dan es krim jadul ya. Pasar Santar ya menawarkan menu kekinian hingga sego pecel ya, teman Prado. Pasar Jatinegara ya terkenal dengan jajanan tradisional dan roti jadul. Pasar Kue Subesenen menyajikan ratusan jenis kue murah, teman Prado ya. Pasar Majestik ya hadir dengan kebab, cendol, dan beragam hidangan lengkap ya, teman Prado. Masing-masing ya punya keunikan rasa tersendiri ya. Banyak kan pilihan pasar ya kuliner Jakarta yang bisa kamu kunjungi ya, teman Prado. Yang pertama, Pasar Baru Jakarta Pusat yang merupakan daerah kuliner legendaris ya, salah satunya bakmi abon ya yang melegenda ya, tidak ketinggalan kedai kopi kekinian ya di dekat Apples ya. Harga menunya terjangkau ya, suasana unik dan nyaman juga ya, teman Prado. Kemudian yang berikutnya ada Pasar Santa ya di Kebayoran Baru. Kuliner dan tempat nongkrong kekinian ya, salah satunya yang menjadi favorit ya untuk kamu pecinta keju ya. Selain itu ada stand busana dan pernak-pernik yang bervariasi juga ya. Kemudian ada Pasar Jatinegara ya, menyimpan jajanan legendaris ya, ada Jembro Bu Amina. Kemudian ada yang renyah juga ya, ada siomay ya, siomay Wawan. Kemudian ada bakmi lorong ya, kemudian ada gado-gado ya. Iya, kemudian ada roti juga ya yang ada di toko roti Gelora ya, sebagai oleh-oleh juga nih ya. Kemudian yang berikutnya ada Pasar Kue ramai dari malam hingga dini hari ya, teman Prado. Ratusan pedagang menjual aneka kue basah ya. Kemudian ada gorengan hingga kue loyang dengan harga terjangkau. Harga terjangkau dan pilihannya juga murah ya, teman Prado. Kemudian yang berikutnya ada Pasar Majestik yang kulinernya juga tidak kalah seru ya. Coba kebab ya yang jumbo ya. Ini buat kamu yang pengen ataupun

Kita memperaduai, kita masih di santai siang ya, tentunya dengan info olahraga ya. Selepas dari pukul 1 ya, ada info UMKM ya, dan juga ada kuliner ya. Dan tentunya di pukul 2 ya, akan ada beberapa informasi seputaran olahraga ya, yang bakal Lona hadirkan untuk kamu, menemani kamu di santai siangnya kamu, teman Pro 2. Dan tentunya kita langsung saja ya, teman Pro 2, ke informasi yang pertama, datangnya dari Persepak Bola Indonesia ya, di mana ada Ilegue pastikan Persija lawan Persib digelar di SUGBK ya, teman Pro 2.

Persija lawan Persib digelar di SGU GBK ya, Persija Jakarta PVS Persib Bandung ya, dipastikan bakal tersaji di SGU GBK pada 12 September 2026 ya. Duel ini sudah mendapat lampu hijau ya dari kepolisian dan sengaja dijadwalkan di awal musim ya, agar proses perizinan ya lebih lancar ya. Potensi demo di Jakarta mulai 27 Agustus juga dinilai tidak akan mengganggu pertandingan ya. Setelah duel di Jakarta, Persib akan gantian menjamu Persija di Bandung pada putaran kedua atau mampra dua. Laga Persija Jakarta vs Persib Bandung ya dipastikan digelar di SO GBK pada 12 September 2026 ya, dan telah mendapat lampu hijau dari kepolisian ya. Duel sengaja dijadwalkan di awal musim agar proses perizinan lebih lancar. Potensi demo di Jakarta mulai 27 Agustus ya 2026 dinilai tidak akan menghambat laga ya. Gue berharap ya aksi tidak berkepanjangan ya dan tetap berlokalisir ya sebelumnya ya. Izin laga dibahas dalam pertemuan ya Gue dengan Mabes Polri pada 25 Agustus 2026 kemarin teman Pro 2. Setelah menjamu Persib ya di SU GBK pada 12 September 2026 nanti ya, Persija akan bertandang ya ke Bandung untuk menghadapi Persib ya pada putaran kedua kompetisi Taman Pro 2. Aduh, ini wajib ya untuk kamu ya, terutama buat para pendukung ya ataupun supporter ya, wajib kamu nonton ya karena akan dilaksanakan pada bulan besok ya di tanggal 12 September Taman Pro 2. Oke, Taman Pro 2, itulah tadi ya informasi olahraga pertama yang datangnya dari Persepak Bola Indonesia. Jangan kemana-mana Taman Pro 2, tetap di Santai Siang.

Tahu gak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poulet yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?

Oke, teman peradua, kita masih di santai siang ya dengan info olahraga. Dan kita di informasi olahraga berikutnya ya, teman peradua, di mana ada singleton puji kedalaman skuad timnas basket Indonesia ya, teman peradua. Pelatih timnas basket Indonesia David Singleton ya memuji kedalaman skuad asuhannya. Tim Merah Putih tampil solid ya dengan meraih kemenangan pada laga perdana prakualifikasi FIFA Asia Cup 2029 ya. Menurut Singleton ya, banyak pemain mampu menjalankan perannya secara maksimal ya. Hal itu membuat Indonesia memiliki kekuatan kolektif sepanjang pertandingan. Singleton ya menilai kemampuan menjaga intensitas perlahan ya sejak awal menjadi salah satu faktor utama ya. Faktor tersebut membuat permainan Indonesia berjalan sesuai rencana ya. Tekanan definitif yang konsisten ya membuat lawan kesulitan mengembangkan permainan. Kondisi itu juga membuat lawan kesulitan mengejar ketertinggalan, teman peradua. Keunggulan tersebut bagi Singleton memberikan keunggulan besar bagi Indonesia ya. Lawan pun kesulitan untuk kembali ke dalam pertandingan. Pelatih asal Amerika Serikat itu mengatakan ya, mempertahankan konsisten sepanjang laga menjadi tantangan terbesar bagi timnya. Namun ya, Indonesia mampu melewati situasi tersebut ya dengan tetap solid dan memaksimalkan kontribusi banyak pemain ya. Ia menilai keberhasilan Indonesia tidak hanya bergantung ya pada satu atau dua pemain. Hasil tersebut merupakan kerja sama kerja ya seluruh anggota tim, teman peradua. Menurut Singleton ya, kedalaman skuad menjadi modal penting bagi Indonesia ya, terlebih Indonesia harus menghadapi pertandingan internasional dengan intensitas tinggi. Pemain yang tampil dari bangku cadangan juga mampu memberikan dampak positif ya. Mereka memberikan kontribusi ketika mendapat kesempatan bermain ya. Tim basket Indonesia membuka perjalanan di grup C prakualifikasi FIFA Asia Cup 2029 ya dengan kemenangan ya. Indonesia mengalahkan Singapura ya dengan skor 85-4 di arena Salemba Malaysia ya. Pada Jumat 28 Agustus 2026 kemarin ya. Hal tersebut membawa Indonesia memimpin klasemen sementara grup C dengan 2 poin. Selanjutnya, Indonesia akan menghadapi Hong Kong pada Minggu ya, 30 Agustus 2026 besok di tempat yang sama juga nih, teman peradua. Oke, teman peradua, itulah tadi ya informasi olahraga yang sudah Don hadirkan untuk kamu, di mana pelatih Timnas Basket Indonesia ya menguji kedalaman timnya di pertandingan ya yang melawan pada pertandingan prakualifikasi Asia Cup 2029, teman peradua. Oke, jangan kemana-mana, kita masih di Santai Siang dengan info-info olahraga. Tetap stay, teman peradua, di Santai Siang.

0: Pisang emas di bawah berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu. Mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

Oke, teman Prado, kita masih di Santai Siang ya, dan tentunya kita di informasi yang terakhir teman Prado 2, di mana ada Garuda Pertiwi gagal ke semifinal Iran hentikan perjuangan Indonesia ya. Timnas voli putri Indonesia gagal menuju ke semifinal AFC Women's ya 2026. Garuda Pertiwi kalah 1-3 dari Iran di Tianjin Olympic Center Gymnasium ya pada 29 Agustus kemarin. Kok kemarin, hari ini ya, kemarin ya. Indonesia mewakili laga meyakini dan merebut ya set pertama 25-19. Namun, Iran membalikkan keadaan dengan memenangkan 3 set berikutnya, teman Pradua. Indonesia harus ya merebut set keempat untuk mempertahankan peluang semifinal, namun upaya Chelsea Berliana dengan kolega belum membuahkan hasil. Blok Iran kembali menyulitkan Indonesia membangun serangan ya. Iran menjaga keunggulan hingga menutup set keempat 25-17 dengan kemenangan 3-1 ya. Kekalahan mengakhiri peluang Indonesia meraih gelar AFC Women's ya 2026.

Oke, tema Pradwa itulah informasi olahraga yang terakhir. Dan tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 14.56 waktu Indonesia Timur. Yaitu tandanya program Santai Siang kita sudah berakhir ya, tema Pradwa. Berbagai informasi dan hiburan ya yang sudah Dona hadirkan untuk kamu. Baik itu informasi kuliner ya, dan juga informasi olahraga ya, dengan harapan semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya. Dan jangan kemana-mana karena nantinya setelah ini di pukul 3 nanti bakal ada doa kerahiman ilahi dan kita lanjut dengan info Pradwa. Jangan kemana-mana, tetap stay di 96.4 MHz RRI Pro 2 Meroket, teman terbaik kamu.

0: by kamu. Produa FM.
1: Teman Produa, saatnya doa kerahiman ilahi.
2: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
2: Selamat sore teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya Donata Mahusei. Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke Yeremias Andiken mengajak para pemuka agama dan seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendoakan Papua Selatan agar senantiasa hidup dalam kedamaian dan sukacita. Pesan tersebut disampaikan Yeremias saat menghadiri kegiatan Papua Selatan bermasmur di kawasan Monumen Kapsul Waktu di Merauke pada Jumat 28 Agustus 2026. Dalam kesempatan tersebut, Yeremias mengatakan tanah Papua Selatan perlu terus didoakan agar setiap wilayah tetap aman dan tidak terjadi persoalan yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat. Yeremia secara khusus menghimbau para pendoa dari berbagai denominasi untuk bersama-sama mendoakan dan menguatkan kehidupan masyarakat termasuk generasi muda agar terbebas dari berbagai hal yang dapat membawa kehancuran. Ia mengajak setiap keluarga membangun kehidupan rohani di lingkungan masing-masing dengan menyediakan mesbah keluarga dan membaca kitab suci setiap hari. Menurutnya, upaya menjaga kedamaian harus dilakukan bersama tanpa membedakan latar belakang masyarakat baik daerah asal, budaya maupun perbedaan lainnya. Yeremias menegaskan seluruh masyarakat memiliki tujuan yang sama untuk menciptakan kedamaian dan sukacita di Papua Selatan. Ia berharap kehidupan yang damai dapat menjadi dasar bagi pembangunan daerah sekaligus menjaga masa depan generasi muda. Kita ke informasi berikutnya, teman Pro 2. Kepala Kejaksaan Negeri Merauke Dr. Paris Manalo SHMH mengajak seluruh masyarakat, khususnya generasi muda Papua untuk bersama-sama menjaga kedamaian, persatuan, serta membangun masa depan daerah melalui karakter yang kuat dan nilai-nilai iman. Dalam kesempatan tersebut, Paris Manalo juga menyampaikan laporan sebagai Ketua Panitia Pelaksanaan Papua Selatan Bermasmur mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mempererat persekutuan dan persaudaraan masyarakat Papua Selatan melalui pujian, penyembahan, doa, dan pemberian firman Tuhan. Ia menekankan generasi muda memiliki peran penting dalam menentukan masa depan Papua Selatan, karena itu generasi muda diharapkan tidak hanya memiliki semangat tetapi juga karakter yang kuat dengan mencintai Tuhan, keluarga, serta menghormati orang tua, adat, dan budaya, hukum, serta sesama. Paris juga mengingatkan generasi muda untuk menjauhi narkoba, minuman keras, dan segala bentuk kekerasan yang dapat merusak masa depan. Ia mengajak generasi muda mengisi masa muda dengan belajar, berkarya, melayani, membangun persaudaraan, serta memberikan kontribusi baik bagi daerah. Lebih lanjut, Paris menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Papua Selatan, pemerintah Kabupaten Merauke, jajaran Forkopimda, unsur keamanan, tokoh agama, tokoh adat, panitia, relawan, pelayanan, pengisi acara, serta seluruh masyarakat yang mendukung terlaksananya Papua Selatan Bermasmur. Ia berharap semangat kebersamaan yang terbangun melalui kegiatan tersebut dapat terus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam keluarga maupun masyarakat, sehingga kerukunan, persatuan, dan kedamaian di Papua Selatan dapat terus terjaga. Saya Donata Mahusei, demikian Info Pro 2.

0: is a strongly worded letter. Halo, aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
1: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasa.
0: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat menangin ibu. Yah, walaupun kita jadi suka gangguin bapak WFH deh.
2: Jangan main depan sini.
0: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
3: Pulau yang dimiliki Indonesia.
4: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
0: Kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, gak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.

0: Astaga, Om Buce. Saya bikin apa siang-siang panas terik begini? Itu apa lagi, Om Buce? Wih, itu bom ikan, kah? Umi, kata si Bincang berkali-kali stop pakai cara begitu sudah, Om.
1: Ye, EPNK, memangnya kenapa, Kakek? Sejangan sok tahu jua. Cari ikan pakai pancing dan jaring sekarang ini su paling susah setengah mati sekali. Ikan su lari jauh. Kalau seng pakai ini bom, beta pung dapur seng ngepul, Kakek. Seng mau tanggung beta pung anak-anak pung uang sekolah, kah?
0: Tapi Om, kalau Om bom itu karang, jumlah ikan hancur semua. Hari ini Om dapat ikan banyak. Desa Terusa, kata Om, cucu-cucu Om, sehingga dapat apa-apa lagi. Karena laut sumati nih.

0: tidak semau kejadian tahun lalu terulang. Tangan Om suka begitu. Kalau nanti parah bagaimana?
1: Om tahu, Kace. Tapi harga ikan di pasar kota turun terus. Tengkulak dong tekan ketompong harga hasil laut murah sekali. Kalau Om seng dapat ikan banyak dalam satu kali jalan, ketong rugi minyak, Kace.
0: Itu dia, Om. Makanya ketong mesti ubah cara main. Sekarang sama digital, Om. Pemerintah lagi dorong digitalisasi dari desa, parpotong jalur tengkulak nakal tuh. Kita sebikin aplikasi dengan akun koperasi online par katompong kampung.
1: Apa? Aplikasi? Barang apa itu? Ikan bisa masuk dalam situ kah?
0: Bukan, Om. Bukan ikan masuk. Om ini makanya tahu boleh kan? Aplikasi itu, lalu akun koperasi itu, Om bisa jual ikan lewat akun itu sudah. Tinggal Om posting saja tuh, orang akan beli, kan gampang. Jadi Om tidak usah susah-susah lagi harus jual di pasar.

0: lihat ini. Ini namanya digitalisasi hasil laut. Ikan-ikan yang ditangkap pakai cara ramah lingkungan, pakai jaring, ketong foto, lalu taruh di sini. Pembeli dari kota langsung pesan ke ketong. Harganya 2 kali lipat lebih mahal daripada om jual di pasar.
1: Hah? Betulkah kace? Betulkah kace? Sio, betulkah? Ini ikan puri yang kemarin Mama Nona jemur tuh. Dong beli dengan harga mahal begini.
0: Betul, om. Dong mau bayar mahal karena ketompung produk berlabel tuh. Ramah lingkungan. Orang kota sekarang cari ikan yang ditangkap itu tanpa merusak karang. Jadi kalau om tetap pakai bom, alam rusak. Konsumen di internet saya mau beli lai. Dan polisi juga bisa tangkap ketong. Om mau begitu kan?
1: Seng, beta seng mau. Beta juga paling sayang beta pun anak cucu. Jadi kalau ketong jaga laut pun karang baik-baik, ikan tetap ada. Lalu teknologi ini yang bantu kasih dengar catong pun suara para pembeli di sana .
0: Iya om Buci, beta bilang karena banyak orang sumanfaatkan aplikasi ini. Dan juga dong pun cara dapatkan ikan dengan cara ramah lingkungan, bukan merusak lingkungan, apalagi ikan peruma.
1: Iya anak, beta baru sadar dan paham. Untung saya datang kasih paham beta. Kalau seng, beta suka sih hancur karang. Bagus-bagus nih semua.

0: Captain, cepat datang dulu. Lihat katumpung hasil hari ini. Tuang ngalai. Ikang cakalang deng bubara segar-segar pung banyak apalai. Mari foto lah taruh di akun jua.
1: Om Buceng. Om Buceng. Mantap sekali eh. Beta foto ya Buceng. Nah, beta posting sudah. Siapa tahu ada yang langsung datang pesan tuh. Beta baru posting saja, langsung dipesan sama restoran di Ambon.
0: Iya kah? Paling cepat deh.
1: Iya Om Buci. Wah, dong sudah transfer uang ke rekening koperasi desa nih.

0: Dulu Om pikir internet dan laptop ini cuma bikin malas anak muda saja. Ternyata kalau ketong kawinkan alam dan kekayaan dengan digitalisasi yang saya bilang itu, ketong di desa bisa hidup tenang tanpa rasa takut.
1: Betul Om, jaga alam, alam juga jaga ketong. Pakai teknologi, ketong maju sama-sama tuh.
0: Iyo, Kak Cik. Betul. Sangat bermanfaat sekali.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

kita main permainan beko. Di Indonesia namanya beko, di Amerika namanya jack, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji beko yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji beko beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji beko yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji beko dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji beko tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji beko yang diambil berbeda. Di level 1, biji beko harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji beko setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji beko yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji beko yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Sore ceria. Bikin sore kamu lebih berwarna.

Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helena van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, Van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda

tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara. Tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

Oke, teman peradua, kita masih di Seraceria ya. Dan tentunya di akhir perjumpaan kita, Dona masih punya satu informasi menarik nih buat kamu ya. Setelah sejaman ya di kamu kita ikuti bersama ada Indonesia Top 20 lokal, yaitu ada beberapa hiburan lagu-lagu ya yang sudah Dona hadirkan untuk kamu, menemani kamu di sore hari ini, teman peradua. Dan tentunya di pukul ya 17 sudah lewat 20 menit ya, bakal Dona akhiri ya untuk program sore ceria kita, teman peradua. Oke, kita langsung saja ya ke informasi yang terakhir ya, di mana ada 3 idol K-pop cowok batal hengkang dari grup demi member ya, teman peradua. Yang pertama ada Haehul sempat ingin meninggalkan Super Junior karena merasa kewalahan dengan aktivitas grup dan konflik dengan member ya. Tetapi pada 2010 ia mengurungkan ya niat tersebut setelah para member menunjukkan kepeduliannya dengan tetap menyediakan tempat untuknya saat latihan, teman peradua. Kemudian ada Wo Yung ya, ya pernah ingin menyerah dan meninggalkan 2 PM karena merasa tidak nyaman ya dengan ketenaran yang diraih di usia muda. Tapi pada tahun 2018 ia memilih bertahan ya karena menganggap 5 member sebagai alasan utama dirinya bermusik dan berkarir, teman produk. Kemudian yang berikutnya ada Dino ya. Dino sempat ingin hengkang dari Seventeen pada saat berusia 20 tahun karena tekanan mempertahankan citra rajin dan perannya sebagai magma ya. Tetapi setelah berdiskusi serius dengan para member dalam sebuah talk show ya, pada 2026 ia memilih tetap bersama grup, teman peradua. Oke, teman peradua, itulah kenapa ada 3 idol K-pop ya yang batal hengkang dari grup ya demi member ya. Dan ketiga idol K-pop tersebut ya, di mana ada Haehul, kemudian dari Super Junior ya, kemudian ada Woyoung dari P2M, kemudian ada Dino ya dari Seventeen ya. Kesulitan ya, mungkin bukan kesulitan ya, tapi lebih ke ya, lebih menunjukkan kepedulian ya, ya terhadap grupnya ya, teman peradua. Oke, teman peradua, itulah tadi ya informasi yang terakhir ya yang sudah Dona hadirkan untuk kamu di sore hari ini, teman peradua. Dan tidak terasa juga ya, waktu sudah menunjukkan pukul 17 lewat 23 menit waktu Indonesia Timur ya. Itu tandanya bakal Dona pamit undur diri ya dari hadapan kamu semuanya, teman peradua. Berbagai informasi dan hiburan ya yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu dari pukul 11 siang tadi ya hingga pukul 17 lewat 23 menit, dengan harapan ya semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya, teman peradua. Akhirnya saya Donata Mahuse ya pamit undur diri dari hadapan kamu semuanya, dan jangan kemana-mana ya karena nantinya setelah ini di pukul 17 lewat

أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

تواب دائما آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العليا الرفيعة وابعث سلمان من محمود الذي وعد إنا لك تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang memiliki ini semua yang sempurna dan sembah yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad itu jalan dan keutamaan dan kemuliaan dan derajat yang tertinggi. Dan angkatlah ia pada tempat angkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

105.4 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gimana nih sorenya nih ya? Apalagi nanti malam, malam minggu, tanggal segini udah ada yang gajian, ada yang belum gajian juga gitu ya, masih nunggu. Tapi nih prediksi gue, nanti malam bakalan rame nih ya. Tapi gue gak tahu nih, karena di jalan tadi pas gue berangkat pas sore-sore ya, jam 3, jam 2 gitu, itu masih lumayan gak begitu rame gitu ya. Tapi nanti kayaknya nih ya bakalan rame di daerah Lapangan Banteng, karena lagi ada acara. Pas gue lihat dari jalan tadi, ada kalau gak salah Flora Fauna gitu ya, yang kemarin tuh dibuka sama Slang. Terus juga nanti juga mungkin akan rame di tempat nongkrongnya para Gen Z gitu ya, ada di Blok M gitu. Itu pasti setiap malam minggu bakalan rame. Apalagi nanti malam minggu kalau gak salah juga ada acara live musik atau mungkin konser gratis ya kalau gak salah ya. Nah, dari banyaknya tempat yang rame nih teman Pro 2, nanti malam lu pengen kemana? Coba gue absen dulu nih, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

hasil hanyalah benda kecil. Harganya mungkin tak seberapa. Tapi hari ini aku mengerti. Di tangan seorang anak, pensil bisa menjadi awal dari sebuah cita-cita. Dengan pensil, ia bisa menggambar rumah yang ingin dibangun, menulis nama yang ingin dibanggakan, menggoreskan ide-ide yang mungkin suatu hari nanti mengubah dunia. Karena dari satu goresan kecil, lahir sebuah tulisan. Dari tulisan, tumbuh pengetahuan. Dan dari pengetahuan, terbuka jalan menuju masa depan. Disitulah pendidikan menjadi penting. Bukan sekadar tentang membaca dan menulis, tetapi tentang memberi anak kesempatan untuk mengembangkan apa yang ia mulai dari sebuah pensil kecil di tangannya. Karena setiap anak berhak bermimpi, dan setiap mimpi layak diperjuangkan. Sebuah pensil kecil di tangan seorang anak hari ini terlihat sederhana. Tapi dari sanalah sebuah cita-cita dituliskan. Sebuah pengetahuan bisa dimulai.

0: Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oce Temam Pro 2. Dan sekarang sore ini gue gak sendirian karena udah ditemenin sama Mas Rio. Dan juga ada dari teman-teman dari Tavisha. Halo.
1: Halo semua. Selamat sore.
0: Rame banget ya sore ini ya.
2: Biasa kalau
1: harus rame dan ceria.
2: Iya, biasa kalau gue tuh bawa ke sini cuma satu orang.
0: Betul,
2: satu orang.
0: Iya. Ya. Sekarang ya. Ada 1 2 3 4 5 orang.
2: Iya. Ya. Ini
3: band belum lengkap nih.
0: Oh, belum lengkap. Kurang berapa ini?
2: Emang berapa sih pemainnya?
1: Kalau buat
2: kurang satu.
1: Oh, kurang futsal satu. Bisa nih.
2: Oh, bisa.
0: Iya, benar.
2: Jadi gue wasitnya.
0: Oke, oke. Nah, mungkin Mas Rio atau kakak-kakak bisa kenalin dulu nih Tavisha nih apa, siapa dan apa nih?
2: Iya, sore ini aku bawa band.
0: Betul.
2: Bisa dikategorikan band pop ya.
3: Yes. Betul.
2: Iya, okay. Jadi pop masa kini gitu ya. Oh, okay. Mungkin Gen Z dan Gen Alpha suka lah dengan lagu-lagu mereka. Dan ini bandnya namanya Tavisha, Tata, Vivi dan Syasha.
0: Oh ya?
3: Kebongkar.
1: Tavisha.
2: Oh, bukan.
0: Oh, iya.

0: boleh kenalan dulu dong kak, yeah. Satu-satu anggota dari Tavisha ini ada siapa aja?
1: Dari ujung ke ujung.
2: Betul. Dari ujung ke ujung ya. Yeah. Allah, yang pertama aku dengan Bayu dari drummer Tavisha.
3: Oke. Okay. Halo, aku Yurda, vokalis Tavisha.
0: Oke.
1: Okay. Cabut aja.
0: Iya.
4: Halo, saya John di gitar.
5: Saya Peto di keyboard.
6: Saya Putra di gitar.
1: Dan saya Rio.
0: Gimana?
1: Di backing vokal.
0: Di manajemen ya ini ya. Oke oke.
3: Kita ada personil baru dengan Kak Rio.
0: Oh iya benar pemain ini pengganti ya ini ya. Oke. Okay. Awal mula Tavisha terbentuk tuh gimana Kak ini? Dan uniknya ini kakak sendirian nih. Cewek kak siapa tadi?
3: Betul banget aku kebetulan Sri Kandinya Tavisha. Oh, aku ratu yang ada di Tavisha.
0: Paling cantik sendiri.
3: Paling cantik
0: ya.
3: Cantik sendiri
0: benar
3: ya.
0: Benar.
3: Jadi kalau Tavisha tuh awal mulanya tuh kumpulnya itu unik. Oh, jadi kita tuh band yang awalnya tuh gak ada yang saling kenal.
1: Oh iya.
3: Iya, tapi kita punya satu misi yaitu bikin karya yang bisa orang semua tuh suka, yang relate, iya, dan saling kenal. Jadi kita membuktikan bahwa dari tidak perkenalan ini kita menjadi Bhinneka Tunggal Ika.
0: Oh, Indonesia sekali. Berbeda-beda ya. Gitu ya, berbeda-beda gitu ya. Iya, nasionalis banget ini ya bandnya ya.
1: Pas banget 17 Agustus kemarin kan.
2: Momennya belum hilang lah ya momennya.
0: Iya, bisa.
2: Tapi emang fakta uniknya untuk Tavisha sendiri, awal-awal Tavisha tuh memang kita tidak saling kenal. Cuman salah satu pelopornya tuh ada Putra dan saya sendiri. Jadi kita
1: saling kenal berdua.
2: Awalnya belum.
1: Luar biasa.
2: Jadi dia tuh bukan asli Jakarta, dia asli dari Banjarmasin.
0: Oke. Okay.
2: Jadi waktu itu saya mungut di lampu merah.
0: Oh. Gitu. Kasian gitu ya.
2: Kasian. Okay, kok kasian banget ini dari mana ya? Pas saya tanya, oh Mas bisa main gitar, boleh deh kita nongkrong bareng. Bercanda ya enggak. Yeah. Jadi kita kebetulan dulu kita satu tongkrongan dan akhirnya kita ngobrol bareng dan juga berkawan cukup lama dan Putra yang menjadi saksi dulu awal terbentuknya Tavisha juga karena apa segala macamnya dan akhirnya bertemulah sama teman-teman semua di sini dan fakta unik yang kedua adalah Veto ini junior saya di kampus dulu ternyata.
0: Oh, oke. Okay.
2: Gitu. Jadi keyboard di sini dulu junior saya di kampus. Boleh disebutin enggak sih nama kampusnya?
0: Boleh.
1: Bebas.
2: Boleh ya.
0: boleh.
2: Jadi dulu kita tergabung di UKM Seni Musik di Untirta, Universitas Sultan Agung Tirtayasa di Serang.
0: Oh iya.
2: Di Serang. Jadi kita Veto ini dulu junior saya yang suka saya bully.
0: Waduh.
2: Tapi sekarang akhirnya ya udah deh karena
1: lagi.
2: Nah, kalau Om dari tadi sadar kita ngebully dia mulu karena memang Tavisha ini adalah dia samsaknya.
0: Oh,
2: begitu. Yeah. Dan barulah kita ketemu dengan John, ketemu sama Yurda dan juga sama Ambi. Ambi itu basis kita yang lagi berhalangan.
0: Oke. Nah, awal mulanya sampai ketemu nih 6 orang itu tuh gimana tuh ceritanya tuh? Ngumpulin 6 orang itu.
3: Dari kalau aku pribadi ya, kalau aku pribadi karena suka banget sama lagu yang pertamanya judulnya tuh Sembuh Bersama Waktu. Karena itu relate banget sama aku kan. Jadi kita gak boleh musuhan sama kenangan atau mantan. Jadi kita berterima kasih. Terima kasih masa lalu. Aku bukan musuhmu.
0: Asik.
3: Kamu bukan musuhku. Asik. Terus juga aku gak tuh kalau Tavisha tuh orang-orangnya tuh gak ada yang kayak close minded, jadi open minded semua. Jadi kayak dari mulai ini lagu mau diapain nih. Terus awal mula Tavisha juga belum ada ya. Kita juga belum bikin nama band. Jadi namanya itu juga atas
1: ada artinya dong.
3: Ada artinya. Artinya apa?
1: Apa tuh? Bukan tadi yang Tata Pipi
0: bukan.
3: Tata Pipi Sasa.
0: Iya.
3: Cucu.
5: Hadiah kecil dari surga.
1: Oh itu artinya.
0: Oh
1: iya.
5: Bahasa Sanskerta.
0: Wah.
2: Lucunya tadinya nama itu tuh buat nama anaknya dia. Tapi karena istrinya belum punya, jadi ditaruh di band dulu.
0: Nitip gitu ya. Oke.
3: Kalau lihat Instagram, Tavisha itu nama dari klaster perumahan.
0: Masuk sih.
3: Masuk Tavisha.
0: Benar.
3: Depok ya, Depok.
0: Oke.
2: Siapa developer perumahannya boleh kontak kita ya.
0: Oh iya, siapa tahu ada yang mau ngisi gitu ya. Benar. Tapi akhirnya awal kayak ketok palu nih akhirnya pakai nama Tavisha tuh gimana?
2: Jadi Tavisha itu nama benar-benar last minute banget. Kita udah rekaman dan operatornya bilang, "Mas, ini nama bandnya apa?" Kita bingung.
0: Oke.
2: Gitu. Dan akhirnya ya itu Mas Veto inilah yang yaudah Tavisha aja deh. Tadi buat nama anak gue nih. depan gak apa-apa nih buat sini dulu gitu ya.
1: Nih, oh, gitu. Tarik lagi ya. Berarti
2: mungkin dia bakal minta royalti kali ya.
0: Oh iya benar-benar.
1: Masih bener, ke haki bener. Jangan sampai enggak.
0: Atau enggak mungkin jadi cerita gitu kan ya.
2: Betul,
0: jadi
2: betul.
0: Nama anaknya ada ceritanya nih kayak gitu. Oke, berarti last minute banget. Last setelah minute rekaman banget. Lagu pertama tadi.
2: Betul, betul.
0: Oke, sebelumnya manggung kayak gitu ada namanya atau kayak sendiri aja tuh gimana?
2: Lucunya Tavisya, dulu itu kita belum pernah manggung sebelum lagu pertama kita keluar.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kita benar-benar hanya untuk workshop segala macam sampai lagu pertama kita rilis baru kita bisa berani untuk manggung dan Your Day ini adalah personel terakhir yang gabung di Tavisya.
0: Oh.
2: Seperti itu. Okay, okay. Sebelumnya bukan Mbak Yurda, cuman akhirnya Yurda yang gabung ke kita dan cocok banget secara karakter suara dan sampai sekarang akhirnya banyak orang-orang di luar sana yang ketika dengerin lagu Tavisya sukanya sama Yurda malah sekarang.
0: Oke, okay. Berarti daya tariknya ada di Kak Yurda ya.
2: Mas harus nonton kita manggung sih.
0: Oh benar
2: benar. Pasti terhipnotis sama Yurda.
0: Oke, okay. Tiba-tiba dompet hilang gitu ya.
3: Ada api? Ada api? Ada tisu? Satu dua tiga.
0: Oke. Wah seru banget itu Bang Pro 2. Tapi nanti kita masih ngobrol soal lagu pertamanya yang Hello Kamu atau yang apa nih?
3: Benar, Hello Kamu.
0: Hello Kamu. Oke. Ya. Nanti teman Pro 2 juga bisa nanya langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

0: 105.8 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit di sore cerah weekend dan juga ada Tavisha.
1: Hey, yuhu.
0: Udah agak ini ya. Keras banget ya. Oke. Tadi kita udah ngobrolin awal mula kebentuknya Tavisha ya, mulai dari saling enggak kenal, akhirnya awal di rekaman kebentuklah nama Tavisha ini ya. Tapi aku mau tahu, Tavisha ini udah punya berapa lagu, Kak?
2: Kalau total kita sama lagu terbaru kita yang Hello Kamu tuh kita total ada 4.
0: Ada 4. Oke, okay. Awal lagunya ada apa aja tuh? Bisa disebutin?
2: Kita single pertama ada Sembuh Bersama Waktu. Nah, okay. Sembuh Bersama Waktu itulah yang menjadi lagu original terbaik pada waktu itu.
0: Oke. Okay.
2: Terus single keduanya kita ada Masa Itu dan single ketiga ada Merayu Tuhan. Dan yang terakhir ini yang benar-benar bisa dibilang adalah yang sangat relate dengan anak-anak zaman sekarang, yaitu Hello Kamu.
0: Hello Kamu.
2: Betul. Okay. Jadi total ada 4 dan nanti kita akan rilis lagi lagu terbaru kita sih. Cuman ya next lah.
0: Oke. Okay. Nah, awal mula yang bikin lagu itu di Sembuh apa tadi?
2: Sembuh Bersama Waktu.
0: Sembuh Bersama Waktu. Dalam itu dalam banget ya kayaknya ya. Itu awal mulanya gimana, siapa yang nulis, siapa yang gimana nguliknya, atau ada cerita unik enggak tuh di lagu itu?
3: Biasanya karena dari sakit kayaknya.
1: Oh okay. Iya. Ini sebenarnya yang penulisnya itu ada dari orang Banjarmasin. Oh, Banyuasin, yeah. Bang Putra. Relatein lagu itu bagus banget, terus aku denger juga. Pengalaman aku sih sebenarnya, aku pernah pacar 8 tahun setelah putus.
0: Aduh, kenapa?
1: Karena, itu dulu. Jadi kenapa? Gini, teman-teman. Iya.
0: Curhat ya, jadi curhat ya. Sebenarnya
3: ini tuh cuman memang putus khusus gitu. Gitu.
0: Oh iya, iya, iya. Ya.
3: Curhat-curhatan narsum.
1: Oh. Dia jahat banget sama aku.
0: Oh, okay.
1: Pokoknya toksik dia, aku udah jauh dari masa lalu. Tapi aku gak membenci masa lalu, aku terima kasih. Makanya aku suka banget sama lagunya.

0: Ikhlas, iya. Kan jarang-jarang orang bikin ikhlas kan. Kalau kita bikin ikhlas kayak lagu ini. Ikhlas. Jadi kita bikin semua bersama waktu.
1: Iya. Oke.
0: Tapi sebenarnya lagu-lagu Tafisa semuanya punya cerita sih, dari sembuh yang aku relate banget. Terus yang masa itu, yang mulai dari kita ngerombak lagu masa itu sebenarnya tuh flat banget, tapi karena kita bikinnya tuh kayak mengenang mantan atau mengenang masa lalu, seolah-olah mereka udah gak ada di dunia, udah dipanggil sama Tuhan. Terus kita arrangement lagunya juga kayak ada mistis, ada horror, ada horror-horornya gitu. Dan ke bawah pas kita lagi bikin di lagu itu di studio, ke bawah ada aura
2: horornya.
0: Iya, bau melati. Suwir.
2: Jadi cocok jadi soundtrack film horor-horor sekarang.
1: Iya, mungkin ya.
3: Cocok banget karena kebetulan di lagu itu ada bagian part yang dimana itu horor banget sih secara musiknya.
2: Ntar aku denger.
3: Boleh. Okay, masa okay, itu okay, judulnya. Okay. Itu single kedua kita.
1: Oke, itu single kedua. Kalau misalkan tadi kan dua single tadi kan tentang masa lalu. Kalau yang ketiga?
3: Ketiga itu tentang saya.
1: Oke. Oke. Itu kenapa, gimana tuh ceritanya? Kenapa?
3: Jadi itu lagu tentang tidak direstuin oleh orang tua, tapi POV-nya adalah POV pasangan kita, bukan POV-nya kita. Lalu sabar,
4: masih ada
3: apa
4: enggak?
3: Udah aman. Lagi diserang aja sekarang.
1: Waduh.
4: Lagi gigs lagunya Marayu Tuhan, di
2: dalamnya nangis. Gini deh, gini. Di dunia itu wanita tuh lebih banyak daripada pria.
3: Betul, setuju.
2: Jadi lupakan masa lalu.
3: Lupakan ya.
1: Benar.
3: Tapi itu kan awal-awal lagu ini muncul memang rada enggak terima karena lagunya ternyata relax sekali gitu loh. Cuman semakin kesini tuh semakin kayak ternyata malah jadi lucu ya gitu loh.

0: karena dulu gue masa segalau itu gitu kan. Seperti itu. Beda, beda. Oh,
1: beda. Beda lagu ya, beda lagu, beda. Oke.
0: Tapi emang kalau di lagu masa itu benar-benar spotlight apa ya, liriknya tuh ada dua, ada dua spotlight. Yang pertama satu kapal dua nahkoda, yang kedua adalah satu surgaku dan satu duniaku. Mungkin teman-teman pada tahu lah ya artinya apa gitu kan.
1: Wow.
0: lo nyanyi gak kedengeran tapi.
2: Iya. Jadi gini, satu kepal dua nahkoda. Oh, mungkin okay. Begitu ya. Asik okay, galau jadi galau. Okay. Jadi ini juga salah satu lagu yang viral di TikTok. Oh, ada orang okay. Juga yeah. Di Jakarta Fair, perempuan sama pasangannya, dia tuh datang hafal dari awal sampai akhir. Nah, aku orangnya paling notice ya di panggung. Yeah. Kok dia nyanyi terus aku dadadain, terus dia seneng, dia bikin video, dia upload di TikTok, kita berteman juga di Instagram, bahkan kalau kita ada panggung-panggung yang lain dia mau datang.
1: Oke.
2: Jadi fans.
1: Berarti awal lagu yang viral di TikTok itu yang tadi
2: Merayu Tuhan.
1: Yang Merayu Tuhan. Oke. Itu awalnya gimana tuh? Kakak coba cover atau nyanyiin kah, terus ada yang bikin video atau gimana nih awal-awal ramenya di TikTok?
0: Oke. Sebenarnya ramenya tuh bukan dari lagu itu sih, Mas. Lagu itu tuh karena impact lagu pertama kita yang viral, yaitu Sembuh Bersama Waktu, itu awalnya viral dari situ dulu.
1: Oh.
0: Dan akhirnya Merayu Tuhan tuh kena impact-nya gitu kan. Karena sejujurnya Merayu Tuhan tuh kita tanpa ada promo sama sekali. Tanpa ada promo kita gak publish, karena benar-benar lagu itu tuh adalah lagu yang menurutku udahlah, lagu yang bisa dibilang, kan setiap musisi pasti ada lagu yang gak mau dibawain.
1: Dan ini adalah
0: lagu yang tidak mau dibawain pada saat itu, dan tanpa promo. Tapi akhirnya naik dengan sendirinya karena ada impact dari lagu pertama kita yang viral. Dan akhirnya di TikTok, ya karena kita rame juga di TikTok kan, banyak yang akhirnya cover dan bikin-bikin video dengan backsong lagu kita. Seperti itu.
2: Okay. Banget. Jadi setiap lagu tuh ada kegunaannya, guys. Ya kakak, mau kakak okay. Mau masa depan. Terima kasih masa depan Sembuh Bersama Waktu.
1: Oke.
2: Okay. Kalau udah kehilangan pacar masa itu, kalau belum direstui, Merayu Tuhan.
1: Oh iya iya.
0: Betul sekali.
1: Tapi dari tiga single tadi tuh yang paling apa ya? Mungkin ada cerita unik dari produksinya.
0: Nah itu yang masa itu.
1: Masa itu.
0: Karena kita benar-benar saat produksi workshop dan juga saat rekaman itu dikelilingi oleh bau-bau melati. Dan bahkan aku boleh cerita nggak sih? Jadi sebelum di sini itu kita sempat ada interview radio juga. Dan ketika kita nyeritain tentang Merayu itu, masa itu, itu sinyal langsung putus, hilang. Saking mungkin langsung ngechat gitu kan, sinyal hilang nih. Gitu.
3: Sakral banget lagu itu ya.
0: Iya. Jadi aura. Aura mistisnya masih kebawa sih lagu itu. Cuman ya kita semenjak pada saat proses produksi sampai rekaman, kita sendiri sih belum merasakan impact yang negatif sih dari lagu itu sih. Cuman memang secara pendengar juga lumayan banyak juga sih lagu-lagu itu.
1: Oke. Mungkin karena dari mistisnya itu, jadi auranya mungkin orang yang dengar beda nih gitu ya. Ada sesuatu yang wow gitu ya.
0: Betul. Karena di lagu itu adalah lagu galau yang ada progresifnya.
1: Oh,
0: lucu kan? Jadi ala-ala Isyana, progresif, tapi lagunya lagu galau.
1: Wah, keren banget.
3: Berarti kayaknya relate dari 1, 2, 3, 4. Yang terakhir, Hello Kamu.
2: Hello
3: kan? Ceria tuh.
2: Hello Ceria. Ya,
3: pokoknya gitu. Dari ancur-ancurnya udah ceria.
1: Oke, okay, tapi tahan dulu Mas Rio. Nanti kita bakal dengerin.
3: Okay.
1: Bakalan nanya-nanya lagi nih tentang lagu terbarunya yang Hello Kamu. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Jakarta teman terbaik kamu, dan sekarang segmen terakhir bareng gue dan juga Tavisha di sini, dan kita bakalan ngobrolin soal lagu terbarunya Tavisha dengan judul Hello Kamu. Kenapa namanya Hello Kamu nih?
1: Itu buat kamu, jadi hello kamu.
0: Oh gitu ya, simple ya. Kayak
2: gen alpha banget ya.
0: Benar.
3: Karena sebenarnya lagu ini kan memang kita peruntukkan untuk dia. Ya, jadi ya. Konotasinya kamu itu ya kan dia gitu. Itu kode, karena artinya lagu ini kan salah satunya adalah kita kangen sama seseorang tapi gengsi untuk mengungkapkan. Gitu. Jadi ini cerita yang relate, bukan relate, justru malah ini cerita pribadi dari salah satu personil kita.
0: Siapa tuh?
3: Boleh disebut kah?
0: Tadi kan ada dua.
1: Sebenarnya
0: nih.
1: Sebenarnya kan raster tinggi geng. Sebenarnya laki-laki kan.
0: Betul.
1: Karena banyak banget laki-laki.
0: Iya.
1: Ya, paling tinggi gengsi dari Sumatera Utara.
0: Kenapa daerah?
1: Dari Batak ya.
0: Iya.
1: Bang John Printis nih, okay. Gengsi banget guys.
0: Kenapa nih? Bagaimana? Iya, awal mula nyiptain lagu Hello Kamu tuh gimana nih?
1: Ya dia aja gengsi udah.
4: Enggak. Ini sebenarnya lagu ketika saya waktu masih ya masih pacaran lah. Pas sekarang udah enggak nih, asli.
0: Oke.
2: Orang tahu.
4: Iya enggak? Ini ketika lagi ada ribut kecil lah. Ribut kecil, tapi di saat lagi ribut itu ada rasa rindu gitu, kangen. Tapi malu gitu, gengsi mau ngomong. Maaf ya, gue rindu nih gitu. Tapi akhirnya terciptalah lagu ini gitu loh. Jadi dicoret-coret. Karena rasa malu, ya udah dicoret-coret aja lah.
0: Kayak gitu. Aja.
4: Coret-coret aja di mana pun gitu. Jadi
5: akhirnya kabur juga.
4: Akhirnya ya nggak kabur, tapi kita ngomong baik-baik lah. Tetap aja akhirnya kabur juga sih.
0: Ujung-ujungnya sama ya.
3: Dia bikin lagu ini kan lagi pas hujan-hujanan ya. Okay. Jadi tuh dia sambil hujan-hujanan di luar gitu. Kayak TV gitu.
0: Iya.
3: Jadi buat teman-teman yang lagi emang kangen dan juga emang apa ya istilahnya, bingung mau ngungkapin. Okay. Lo coba deh hujan-hujanan naik motor dengerin lagu ini. Itu pas banget deh pokoknya.
0: Apa tuh jadinya? Masuk angin?
3: Atau jadinya akhirnya membawa diri kita tuh untuk berani mengungkapkan akhirnya.
0: Seperti itu, karena
3: mungkin setelah naik motor ya. Karena kita kan yang namanya rindu tidak bisa untuk dipendem ya. Itu gak baik juga. Makanya kenapa kita ciptakan lagu ini, karena kita untuk announce juga ke orang-orang di luar.
6: Teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat malam teman Pro 2, kita di Info Pro 2 bersama saya Wafa Al-Farizi. Kita ke info yang pertama. Masyarakat di Kabupaten Merauke diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap modus penipuan love scam yang memanfaatkan hubungan emosional melalui media sosial. Kasubsi Penmasi Humas Polres Merauke Ibda Khalton P. Watori menjelaskan bahwa love scam merupakan modus penipuan yang dilakukan dengan membangun kedekatan dengan calon korban melalui komunikasi di media sosial. Menurutnya, pelaku dapat memanfaatkan berbagai platform media sosial, termasuk Instagram dan Facebook, untuk menjalin komunikasi secara pribadi dengan calon korban. Dalam menjalankan aksinya, pelaku biasanya berupaya menarik perhatian korban dengan menggunakan foto profil yang dianggap menarik. Setelah komunikasi terjalin, pelaku kemudian membangun simpati dengan menceritakan berbagai persoalan atau kesulitan yang dialaminya. Ibda Khalton mengatakan kasus dengan pola serupa juga ditemukan di wilayah hukum Polres Merauke. Pihak kepolisian telah menerima sejumlah pengaduan masyarakat melalui SPKT dan kemudian memberikan penanganan sesuai prosedur. Korban dalam kasus love scam tidak hanya berasal dari kalangan perempuan. Laki-laki juga dapat menjadi korban ketika pelaku berhasil membangun kedekatan emosional dan memperoleh kepercayaan. Salah satu persoalan yang dihadapi dalam penanganan kasus tersebut adalah masih adanya korban yang merasa malu atau takut untuk melapor. Kondisi tersebut dapat membuat korban memilih menyimpan permasalahan yang dialaminya. Ibda Khalton menjelaskan, keluarga juga memiliki peran penting dalam mengenali perubahan perilaku seseorang yang diduga menjadi korban. Perubahan tersebut antara lain mulai sering menyendiri, menyembunyikan telepon seluler, merahasiakan komunikasi atau menggunakan telepon secara diam-diam pada waktu tertentu. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap remeh permintaan kecil dari seseorang yang baru dikenal melalui media sosial. Permintaan tersebut dapat berkembang menjadi kerugian yang lebih besar apabila korban sudah berada dalam perangkap pelaku. Masyarakat yang menemukan dugaan love scam diharapkan segera mencari bantuan dan melaporkannya kepada pihak kepolisian. We'll be right back.

Kita ke info berikutnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Merauke menghimbau seluruh masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi dampak kemarau ekstrim yang dipicu fenomena El Nino. Himbauan tersebut disampaikan Romanus Sujatmiko Esos, Kepala BPBD Kabupaten Merauke. Menurutnya, fenomena El Nino saat ini memberikan dampak nyata terhadap kondisi wilayah Merauke. Fenomena tersebut memicu penurunan curah hujan secara drastis serta peningkatan suhu udara. Romanus juga mengingatkan masyarakat agar menggunakan air secara bijak selama musim kemarau berlangsung. Penggunaan air untuk kebutuhan yang tidak bersifat primer diminta untuk dikurangi agar ketersediaan air tetap terjaga. Selain persoalan ketersediaan air, BPBD juga mengingatkan masyarakat terhadap potensi kebakaran yang meningkat selama musim kemarau. Warga dilarang membuka lahan pertanian maupun perkebunan dengan cara membakar. Kondisi angin yang kencang pada musim kemarau dapat menyebabkan api kecil dengan cepat meluas dan berpotensi menimbulkan kebakaran besar. Kebakaran tersebut dapat mengancam pemukiman maupun kawasan hutan. Romanus menegaskan bahwa kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino merupakan tanggung jawab bersama. Kepedulian masyarakat dalam menghemat air, menjaga lingkungan, dan mencegah kebakaran menjadi bagian penting dalam mengurangi resiko bencana. Saya Wafa Alfarizi, demikian Info Pro 2.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

Malam semakin larut, tapi aku masih ada di jalan ini. Sampai kapan ya Allah? Aku sudah tidak kuat lagi bekerja. Usiaku sudah tua. Tapi kalau saya tidak bekerja, bagaimana nasib anak dan istriku? Ya Allah, tolonglah aku. Keluarkan aku dari kesulitan hidup ini. Sadarkanlah anakku Dion, agar dia berubah dan tidak nakal lagi.

0: nak. Sudah subuh. Salat subuh dulu nak.
1: Ih, emak ini berisik amat sih. Udah sih, aku masih ngantuk.
0: Dion, apa kata emak? Bangunlah dulu nak. Salat subuh, terus bantu emak nyiapin bekal bapakmu mau kerja. Nanti kalau siang-siang gak dapat duit bapakmu nak.
1: Ih, udah sih mak, berisik amat. Makanya malas aku di rumah, emak suka berisik.
2: Dion, sudahlah bangun. Bantu makmu itu. Kamu itu kan udah besar. Saatnya bantu-bantu orang tua di rumah.
1: Ini lagi bapak ikut-ikut. Udah sih pak, bapak kalau mau narik becak ya udah narik aja sana. Jangan suka ngusilin orang.
0: Elah kamu Dion, kamu kok gitu nak? Jelek-jelek itu bapakmu loh. Sekarang mak mau nanya, siapa yang ngasih duit kamu tiap hari? Yang ngasih makan, bayar sekolah, semua itu bapakmu nak. Emak gak suka ya kalau kamu ngomong gitu sama bapakmu.
1: Alah mak, emak gak usah bela bapak. Emang kenyataannya bapak begitu kan tukang becak? Kenapa mesti ditutup-tutupi sih?
0: Siapa yang menutupi? Emak itu bangga. Walaupun bapakmu itu cuma sekedar tukang becak.
2: Sudah. Pagi-pagi malah bikin ribut. Biar bapak aja yang kerja. Karena itu sudah tanggung jawab bapak.

0: Ah, gitu dong. Kenapa juga sih mesti ribut? Lagi anak-anak tidur juga dibangunin.
1: Ya Allah, Nak. Beri makmu ini kekuatan. Mak berdoa, suatu saat nanti kamu berubah jadi orang baik, Dion.
2: Hey Dion, kemana aja kamu? Luar ini kok nggak nongol?
0: Saya lagi pusing, Tam. Mak sama Pak ribut melulu. Saya disuruh bantu inilah, bantu itulah. Emang dikira nggak capek apa?
2: Orang kerja ya capek, tapi kan kamu harus bantuin emak sama bapakmu kerja. Lihat Dion, umurmu sekarang udah berapa? Udah saatnya kamu cari jodoh, nikah, punya anak.
0: Emang kamu kira cari kerja gampang? Lihat aja, kamu sendiri aja nggak punya pekerjaan. Jangan bisanya cuma ngomongin orang dong.
2: Bukan begitu. Saya sebagai sahabat kamu, wajib nasihati kamu. Kasihan emak sama bapakmu kerja banting tulang. Apalagi lihat, bapak kamu sudah tua tapi masih narik becak.
0: Lah, itu kan risiko mereka. Kenapa kerja bisanya cuma narik becak? Coba jadi direktur atau jadi apa gitu?
2: Itu namanya takdir. Masa kamu nyalahin takdirmu? Gak baik itu. Syukuri aja apa yang sudah Allah kasih ke kita. Atau kamu berusaha untuk berubah cari kerja yang lebih baik untuk bisa bantu orang tuamu.
0: Cari kerja apa? Di mana? Emang saya sekolah tinggi. Gimana mau dapat kerjaan bagus? Sekolah aja gak tamat. Udahlah, gak usah mimpi, Tama.
2: Ya, itu sih terserah kamu ya, Dion. Saya hanya kasih saran. Kalau mau terima syukur, gak mau ya gak apa-apa, bebas aja.
0: Ya, itu lebih baik. Kita cari jalan masing-masing. Jadi kita aman, oke?
2: Dion, ya, kamu itu keras kepala. Orang tua aja dilawan. Bukannya sadar, malah ngelawan sama orang tua. Dasar anak durhaka.

0: Aduh, aduh, sakit, sakit sekali. Tolong saya, tolong, tolong.
1: Hei, bapak-bapak, tolong orang itu. Dia merintih kesakitan.
2: Iya, mbak, iya, mbak.
1: Iya, iya, iya.
0: Tolong, sakit, sakit, tolong.
1: Sabar ya, bang. Sebentar ada nolong abang. Tolong, Pak. Tolong, Pak, angkat abang ini ke mobil saya.
0: Terima kasih, Mbak. Tolong bantu saya bawa berobat ya, Mbak.
1: Iya, Bang. Akan saya bawa abang ke rumah sakit.
0: Terima kasih, Mbak.

0: Ya Allah, Dion. Kenapa kamu, Dion? Kenapa, nak?
1: Maafin Dion, Mak. Dion sudah durhaka sama emak, sama bapak. Maafin Dion.
2: Iya, nak. Emak sama bapak selalu maafin kamu, nak.
1: Dion janji, Mak. Dion gak akan nakal lagi. Dion mau kerja keras untuk bahagian emak sama bapak.
3: Maaf, Bu. Pak, saya Sasa. Saya menolong anak bapak. Tadi dia ditabrak mobil, tapi mobil itu kabur.
0: Makasih ya, nak. Kamu baik sekali sudah mau menolong anak emak.
2: Iya, nak. Makasih ya. Bapak nggak bisa ngasih apa-apa sama kamu.
3: Sudah, Pak. Bu, nggak apa-apa. Saya nggak mengharapkan imbalan apa-apa. Yang penting Bang Dion cepat sembuh dan bisa kerja lagi seperti biasa.
1: Makasih ya, Mbak. Kalau nggak ada Mbak, mungkin saya sudah meninggal di jalan.
3: Iya, Bang. Pokoknya yang penting Abang cepat sembuh.
1: Mak, mulai saat ini, Dion janji akan berusaha keras cari pekerjaan supaya Mak sama Bapak nggak kerja lagi. Dion kapok, Mak.
0: Iya, Dion. Mak percaya suatu saat nanti kamu akan berubah supaya kamu bisa menjadi orang yang baik.
2: Iya, nak. Itu selalu yang jadi doa Bapak. Semoga kamu jadi anak orang yang baik.
3: Oh ya, Bang. Emang selama ini Abang kerja di mana?
1: Saya pengangguran, Mbak.
3: Oh, maaf. Abang mau kerja di tempat saya? Kebetulan saya punya usaha. Gak besar sih, tapi lumayan lah.
1: Oh ya? Mau, Mbak. Mau. Saya mau kerja jadi apa aja. Yang penting emak sama bapak gak kerja banting tulang untuk menghidupi saya lagi.
3: Oke, kalau sudah sembuh nanti Abang bisa langsung ke kantor saya. Saya tunggu ya, Bang.
1: Ya, Mbak. Terima kasih ya, Mbak.
3: Sama-sama, Bang. Kalau begitu saya permisi ya, Pak, Bu, Bang Dion, karena saya harus ke kantor.
0: Makasih banyak ya, Nak. Semoga jadi berkah untuk keluarga kami.
2: Ya Allah, baik sekali kamu, Nak. Terima kasih ya. Semoga Allah akan membalas segala kebaikanmu.
3: Amin. Kalau begitu saya permisi ya, Pak, Bu, Bang Dion. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Ternyata di dunia ini masih ada orang baik sebaik dia. Benar kata Tama, aku ini sudah durhaka sama orang tuaku. Tapi aku janji, aku akan berusaha keras supaya Bapak gak narik becak lagi. Aku harus berhasil, harus.
5: Demikian drama radio Akhir Sebuah Derita, produksi RRI Bandar Lampung. Sampai jumpa.

96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat malam minggu dan selamat bertemu kembali dengan Wafa Alfarizi di sini. Semoga malam ini penuh dengan sukacita ya teman Pro 2. Gimana nih kabar kamu hari ini teman Pro 2? Semoga kamu dalam keadaan yang sehat walafiat dan selalu dipenuhi dengan sukacita dan hal-hal baik ya teman Pro 2. Kalau ngomongin malam minggu itu identik dengan refreshing ya teman Pro 2. Apalagi besok hari minggu nih teman Pro 2. Apa agenda kamu besok nih teman Pro 2? Kayaknya besok aku pengen nyantai aja sih kayaknya ya teman Pro 2. Sambil nyantai, sambil menikmati kopi dan makan beberapa potong roti kayaknya asik ya. Apalagi kalau diawali pagi hari itu bersepeda dulu teman Pro 2. Berhubung aku seneng bersepeda ya, jadi kayaknya bersepeda itu menjadi mood booster banget teman Pro 2. Apalagi hari Minggu ya. Oke teman Pro 2, di malam hari ini aku bakal menemani kamu dengan lagu-lagu indie lokal Merauke dan indie nasional nih teman Pro 2. Tentunya dalam program Indie Style. Oke, teman Pro 2, langsung aja ya kita dengerin lagu-lagu berikut ini. Lagu-lagu indie lokal Merauke dan lagu indie nasional. Let's check it out.

kau sendiri. Sayang, ketika pertama ku tatap dirimu begitu menawan dan saat mulai jatuh cinta. Kau memang beda, yeah. Ada rasa yang tertinggal, rasa yang sama.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya, sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.
2: Teman terbaik kamu.

0: copy of.
1: Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo Om.
3: Ayah ada sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
2: Hah, ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?
5: Yuk jaga malam bareng Pro 2.

0: kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Jaga malam.

0: Nah, tangan, pegang setir yang lurus. Oke, mata. Mata lihat ke depan, fokus. Kaki kanan, tekan gas yang stabil ya. Telinga, dengerin tuh HP-nya, ada WhatsApp yang masuk. Tangan kiri, ambil tuh HP-nya. Tangan kanan tetap pegang setir. Jempol, tekan tombol OK. Mata, baca WhatsApp. Jempol, balas WhatsApp-nya. Tekan tombol G, W, spasi O. Hapus. Dengar ada telepon masuk. Mulut bilang halo. Mata lihat dulu spionnya. Tangan kanan belokin setir ke kiri. Mata lihat lagi ke jalan. Mulut banting setir ke kiri. Kaki injak HP-nya. Tangan simpan dulu remnya. Remnya disimpan.
1: Otak sulit untuk konsentrasi lebih dari satu hal sekaligus. Utamakan keselamatan. Gunakan handphone saat tidak berkendara.

0: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.
1: Teman Pro 2, gak kerasa kita sudah di penghujung kebersamaan dalam program Jaga Malam. Sudah saatnya aku pamit undur diri dan kamu harus tidur ya teman Pro 2. Semoga mimpi kamu malam ini indah dan juga besok hari Minggu kamu penuh dengan keseruan dan menyenangkan. Oh ya, sebelum aku pamit, aku ingin mengingatkan kamu untuk mengecek pintu dan jendela sebelum kamu tidur dan mencabut peralatan elektronik yang sudah tidak digunakan. Mewakili teman-teman yang bertugas hari ini, kami mengucapkan terima kasih buat teman Pro 2 yang setia mendengarkan Pro 2 kapanpun dan dimanapun. Akhir kata, saya Wafa Al-Farizi, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi, jangan lupa bahagia. Bye-bye.

Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, Letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dombu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.

Walaupun kecil, puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar, dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting, dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.

0: Sudah saya cek, Mas. Daerah Karangrowo itu masuk wilayah kars. Perlu perizinan jelimet panjang itu nanti.
1: Kami punya tim konsultan yang sip, Pak Lurah. Bapak nggak usah khawatir. Untuk reklamasi, itu nanti juga bisa dianggarkan.
0: Saya kok ragu ya. Iya toh, Bune.
2: Daerah kars kuwi apa toh, Pak?
0: Lah itu, yo wilayah yang terbentuk dari batuan kapur atau gamping itu loh.
2: Oh, nah terus reklamasi itu? Nanti biar aman gitu tah, Mas Sony?
1: Inge, Bu, aman. Artinya akan ada tindakan untuk tetap menjaga kelestarian alam.
2: Ya, saya nggak paham apa-apa memang soal beginian. Me hati-hati loh, Pak E. Sumber air desa sebelah ini kan pernah kering karena proyek macam begini.
0: Nah, makanya itu, Bune.
1: Tenang, Pak, Bu. Ini bukan proyek ecek-ecek. Pokoknya investasi masuk, jalan dibangun, dan tunjangan perangkat desa bisa naik.
3: Pak, gimana? Opo sudah diajak bicara sama Pak Lurah?
4: Tentang opo iku, Bu?
3: Ya, soal pengaruh Bapak ke warga desa ini, toh. Supaya mereka tuh mau menyetujui pembangunan opo iku pabrik semen itu loh.
4: Durung? Masih belum ketemu.
3: Hah, ya Mbok, Bapak itu Yosowan sana.
4: Halah, wegah Bu. Wong aku juga sik ngambang antara setuju dan gak setujue sik 70-30.
3: 70% itu maksudnya setuju?
4: Enggak, 70 ras setuju.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam. Sudah pulang, Dok?
5: Sampun, Pak.
3: Jadi nginep di mana? Di teman-temanmu tadi?
5: Di rumah Mbah Marji, Bu. Kan deket sama kegiatan mereka. Ngomong-ngomong, kok kayaknya Bapak sama Ibu lagi serius? Ada apa nih?
3: Iyo, bahas masa depanmu iki toh.
5: Hah? Aduh, Bapak sama Ibu gak nyuruh Ami cepet nikah kan? Ami masih pengen kuliah loh, Pak, Bu.
3: Lah ya justru itu, piye bae?
4: Hele, yo wis lah, tak pikiri maneh.
5: Sik-sik toh, sebentar, ini tentang apa sih, Pak, Bu?
4: Kamu sudah dengar toh rencana pembangunan

0: itu jelasnya zong buat kita warga lokal.
1: Nah, zong iku apa maneh? Mbok yo pakai boso Jerman yang sederhana gitu loh.
0: Walah, gini loh Bu, maksudnya nanti itu warga bakalan gak dapat apa-apa selain cuma sebagian kecil dari keuntungan yang dikeruk mereka secara besar-besaran dari alam tempat tinggal kita ini, Bu.
2: Nah, yo kuwi maksudku.
1: Loh, lah katanya Mbak Yuwati nanti ada, ah opo iku? Renovasi apa relaksasi? Halah mbah, wis apa iku?
0: Reklamasi maksudnya Ibu. Halah
1: ya itu maksudku, rakalasi.
2: Reklamasi. Beh, angel tenan bahasane.
0: Lebih angel lagi atau sulit lagi menjalankannya, Pak, Bu. Kalau enggak dikaji dan dijalankan dengan benar, banyak loh itu bahayanya.
2: Misale,
0: nanti kita itu bisa kehilangan sumber air dan juga spesies unik, Pak. Potensi bencana tanah ambles kalau misalnya ditutup sembarangan dari hasil penambangan ini, atau bahkan ada banjir lokal loh Bu, dan juga masih banyak lagi bahaya-bahayanya.
1: Gitu. Lah, desa sebelah waktu itu Dok, pas kamu belum lahir, itu sudah pernah loh sampai terjadi kekeringan gitu. Tapi yo katanya kali ini aman.
0: Bu, reklamasi itu biayanya gede loh. Apa mau kira-kira pengusaha itu kehilangan cuan gede? Ami kok ragu ya kayaknya.
2: Wah, ya ndak usah saja lek memang sampai begitu potensi kerugian kita dan alam sekitarnya, Dok.
0: Ya iya dong, Pak. Lah Ami itu loh ikut pecinta alam. Mosok mau ngerusak alam cuman buat biaya kuliah. Mending Ami tak bantu Ibu jualan ayam aja sampai ngumpul uangnya. Handphonenya, Pak.
2: Iya. Walah, Pak Lurah.
1: Yo wis to, Pak, dan diangkat to.
2: Nggih. Assalamualaikum, Gus Lurah.
0: Pak, itu video call, Pak.
2: Iya ya. Nggih, Pak.
3: Waalaikumsalam. Pripun Kang Karto?
2: Apanya nggih?
3: Waduh, jangan boso sama saya toh Kang, saya ndak enak.
2: Halo, lawong jenengan sekarang pejabat deh.
3: Halah, Kang, saya ini apa kalau tanpa dukungan sampean dulu?
2: Jadi ada apa ini Gus?
3: Anu, kapan ge saya bisa ketemu Kang Karto? Ada yang mau saya bicarakan?
2: Ya, bar maghrib nanti tak kesana Gus Lurah.
3: Weh, jangan. Saya saja yang ke rumah sampean.
2: Ah, ya ndak pantes toh. Sudah saya saja yang kesana, nge? Sambil mau ke rumah Mbah Marji kok nanti.
3: Oh, gipun? Nge, monggo. Kalau gitu nanti saya tunggu ya, Kang. Assalamualaikum.
2: Nge, siap. Waalaikumsalam.
0: Pak.
2: Iya, Nduk. Bapak paham.
1: Alah, yowis lah kalau memang bisa dampaknya sampai seperti itu. Nggak apa-apa ya, Nduk, ya. Nunggu dulu kuliahnya, ya.
0: Wis to, Bu, sing tenang. Lagian Ami gak mau nanti desa kita ini jadi korban eksploitasi. Yang keluarga Ami ini terlibat lagi. Nah, kali ini punya ibu tuh yang ada telepon.
1: Walah, Pak Iwati lapo mana iki?
2: Gak diangkat, Bu.
1: Ah, wis, Ben, males aku. Wis, makan ayo.

Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helena van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.

0: Selamat malam dan terima kasih sudah mendengarkan siaran Pro 2 FM di hari ini.
1: Dan kami akan mengudara esok pagi jam 5. Selamat malam dan selamat beristirahat.
2: Dari gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani. Inilah Pro 2 FM.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: Ahmadiyani.
1: Pro 2 FM mengudara di frekuensi 96.8 MHz.
0: Selamat mendengarkan siaran Pro 2 hingga jam 12 malam. Terimalah salam dari kami.
2: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.
2: Terbaik kamu
3: Pro 2 FM.
4: Motivasi rohani.

Secara pribadi, saya sangat terkesan akan kisah Santa Teresa dari Kalkuta. Seperti biasa, Santa Teresa yang sebelumnya akrab disapa dengan Ibu Teresa atau Mother Teresa ini membagi-bagi bahan makanan kepada keluarga-keluarga miskin. Ada sebuah keluarga miskin yang menerima bantuan Ibu Teresa. Setelah menerima bantuan, ibu keluarga miskin itu membawa keluar dan membagi bantuannya itu. Ibu Teresa mengatakan bahwa bantuan itu memang untuk keluarganya. Namun ibu itu menjawab bahwa ada keluarga lain yang lebih membutuhkan bantuan. Makanya ia membagi bantuannya itu agar keluarga lain bisa terbantu. Ibu Teresa sangat terkesan dengan sikap ibu itu. Dia mau berbagi dalam kekurangan. Kadang ketika diminta bantuan, kita sering berpikir, lawong kita sendiri saja masih butuh bantuan. Kok enak men diberikan kepada orang lain?

Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.

집 여긴 반칙 따윈 없지 서로 간의 틈을 노린 날카로운 눈빛

0: Korannya.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya Donata Mahoseng. Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke Yeremias Andiken mengajak para pemuka agama dan seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendoakan Papua Selatan agar senantiasa hidup dalam kedamaian dan sukacita. Pesan tersebut disampaikan Yeremias saat menghadiri kegiatan Papua Selatan bermasmur di kawasan Monumen Kapsul Waktu Merauke. Dalam kesempatan tersebut, Yeremias mengatakan tanah Papua Selatan perlu terus didoakan agar setiap wilayah tetap aman dan tidak terjadi persoalan yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat. Yeremias secara khusus menghimbau para pendoa dari berbagai denominasi untuk bersama-sama mendoakan dan menguatkan kehidupan masyarakat termasuk generasi muda agar bebas dari berbagai hal yang dapat membawa kehancuran. Yeremias menegaskan seluruh masyarakat memiliki tujuan yang sama untuk menciptakan kedamaian dan sukacita di Papua Selatan. Ia berharap kehidupan yang damai dapat menjadi dasar bagi pembangunan daerah sekaligus menjaga masa depan generasi muda. Kita ke informasi berikutnya teman Pro 2. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Selatan mendorong masyarakat untuk melestarikan jamu dan tanaman obat keluarga atau toga sebagai bagian dari upaya pencegahan dan menjaga kesehatan keluarga. Penanggung jawab Takelmas, Kes Jaor dan Kesehatan Tradisional Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Selatan, Christine Ulorlom SKM mengatakan jamu masih banyak digunakan masyarakat baik melalui penjualan tradisional maupun pengelolaan di tingkat rumah tangga. Menurut Christine, jamu lebih dikenal dalam konteks preventif atau pencegahan serta untuk mendukung vitalitas dan daya tahan tubuh, bukan sebagai pengobatan kuratif. Ia menjelaskan pemanfaatan toga dapat dimulai dari lahan pekarangan rumah. Masyarakat yang memiliki keterbatasan lahan tetap dapat menanam berbagai jenis tanaman obat menggunakan pot atau wadah lainnya. Beberapa tanaman yang disebut Christine dapat ditanam diantaranya daun kelor, daun katuk, serai, jahe, dan kunyit. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Selatan juga telah memulai penanaman toga di lahan pekarangan kantor. Christine juga mengingatkan masyarakat agar tidak sembarang dalam mengelola maupun mengkonsumsi jamu. Informasi yang diperoleh dari berbagai referensi perlu dipahami dengan baik agar pemanfaatannya dilakukan secara tepat. Ia menambahkan keberadaan jamu yang telah dikenal secara turun-temurun perlu terus diperkenalkan, khususnya kepada generasi muda sebagai bagian dari warisan budaya Indonesia. Menurutnya, perhatian terhadap jamu semakin meningkat setelah jamu diperkenalkan UNESCO sebagai warisan budaya pada 2023. Karena itu, masyarakat Papua Selatan juga dinilai perlu ikut memperkenalkan dan melestarikan jamu sebagai bagian dari warisan budaya. Kita ke informasi terakhir, teman Pro 2. Pengamanan ketat menyertai kegiatan pengosongan sebidang tanah di Jalan Raya Mandalas Padem, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Ratusan personil gabungan dikerah untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan tanpa hambatan berarti. Kegiatan yang berlangsung pada Kamis 27 Agustus 2026 kemarin itu dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia Timur dan berakhir pukul 17.00 waktu Indonesia Timur. Sebanyak kurang lebih 70 personil gabungan dari Polres Merauke dan Brimob Batalion B Merauke diterjunkan untuk mengamankan proses pengosongan tersebut. Jumlah itu dinilai cukup untuk mengantisipasi dinamika di lapangan. Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga melalui AKP Tarto menyampaikan sejumlah himbauan kepada seluruh pihak yang terlibat maupun berada di sekitar lokasi. Himbauan itu diketekan agar proses pengosongan tidak memicu gesekan di tengah masyarakat. Hingga pengosongan dinyatakan selesai pada sore hari, situasi di sepanjang Jalan Raya Mandala Spadem terpantau aman, tertib, dan kondusif, tanpa adanya insiden berarti. Seluruh personil pun ditarik secara bertahap setelah lokasi dinyatakan steril. Saya Donata Mahuse, demikian info Pro 2.

Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut? Jadi, keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.

Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Padang.

pagi teman Pradua, jumpa lagi ya dengan saya Donata Mahese ya, tentunya di pagi hari ini edisi hari Minggu ya, tanggal 30 Agustus 2026, tentunya yang bakal temanin kalian semua teman Pradua hingga pukul 11 nanti. Dan tadi di pukul 6 ada info pro 2, kemudian beberapa hiburan lagu-lagu ya sudah Don hadirkan untuk kamu. Dan tentunya di pukul 6 lewat 20 menit ya, 26 menit ya, kita akan ada di peristiwa sejarah ya yang terjadi di tanggal 30 Agustus ya. Kira-kira peristiwa apa saja, kita langsung saja ya teman pro 2. Tanggal 30 Agustus ya diperingati sebagai Hari Timor-Timor Nyata Pisah Diri dari Indonesia. 30 Agustus menjadi salah satu tanggal bersejarah bagi rakyat Timor Leste ya. Dulu bernama Timor-Timor ya, pasalnya tepat tanggal ini ya di tahun 1999 wilayah Timor-Timor lepas dari genggaman Republik Indonesia teman berdua. Timor Leste merupakan sebuah negara kecil yang terletak di utara benua Australia dan Timur Indonesia ya. Negara ini merdeka ya dan berdaulat di abad ke-21 dengan nama resmi Republik Dominik de Timor Leste atau RDTL teman berdua. Mengutip laporan penelitian Prodi Studi Hukum Universitas Taruman Negara berjudul Batas Maritim Indonesia dan Timor Leste ya, wilayah Timor Leste berada dalam genggaman Indonesia selama 24 tahun. Negara ini mempunyai ya sejarah yang panjang untuk dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Pasca peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dan perundingan tentang wilayah Indonesia dengan Belanda, kawasan Timor-Timor tidak masuk ya sebagai wilayah Republik Indonesia. Hal ini lantaran Timor-Timor merupakan daerah penjajah Portugis teman peraduan. Namun kekuatan militer Indonesia segera mengambil alih seusai aktivitas Timor-Timor ya. Fretilin ya menurunkan bendera Portugal dan mendeklarasikan Republik Demokratis Timor Leste pada 28 November 1975. Setelah setengah tahun, tepatnya pada 17 Juli 1976, Timor-Timor sepenuhnya dikuasai dan resmi menjadi bagian dari NKRI sebagai provinsi ke-27 singkatnya. Saat Soekarno dan Orde Baru digulingkan juga terjadi gejolak di Timor-Timor ya. Selanjutnya pada 30 Agustus 1999 digelar referendum di Timor-Timor di bawah perjanjian yang disponsori Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB teman Produa. Hasilnya wilayah ini lepas dari Indonesia dan berdiri sebagai negara sendiri bernama Timor Leste teman peradua.

Kemudian tanggal 30 Agustus juga yang diperingati sebagai Hari Korban Penghilangan Paksa Internasional ya. Tanggal 30 Agustus ditandai sebagai peringatan Hari Korban Penglihatan Paksa oleh masyarakat internasional. Mengutip laman resmi Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB, penghilangan paksa seringkali digunakan sebagai strategi ya untuk menyebar teror di dalam masyarakat. Menyoroti rasa tidak aman yang ditimbul membuat praktik ini menjadi masalah global dan tidak terbatas pada wilayah tertentu. Pasalnya tidak hanya terbatas menimbulkan keresahan pada kerabat dekat orang yang hilang, tetapi juga mempengaruhi komunitas dan masyarakat secara keseluruhan. Taman Produa menimbang tentang masalah global ini, Majelis Umum mendeklarasikan tentang perlindungan semua orang dari penghilangan paksa ya. Deklarasi dilakukan melalui resolusi 47/133 tanggal 18 Desember 1992 sebagai kumpulan prinsip untuk semua negara dan penglihatan penghilangan paksa terjadi ketika Taman Produa. Seiring berjalannya waktu pada tanggal 21 Desember 2010 melalui resolusi 65/209 Majelis Umum PBB mengatakan keprihatinan yang mendalam tentang peningkatan penghilangan paksa di berbagai wilayah di dunia. Tindakan yang dimaksud termasuk penangkapan, penahanan, dan penculikan. Jumlah laporan mengenai pelecehan, penganiayaan, dan intimidasi terhadap saksi penghilangan paksa atau keluarga orang yang hilang juga kian meningkat. Melalui resolusi yang sama, Majelis menyambut baik penerapan konvensi internasional untuk perlindungan semua orang dari penghilangan paksa. PBB lantas memutuskan untuk menetap tanggal 30 Agustus sebagai Hari Internasional Korban Penghilangan Paksa. Iya, kemudian tanggal 30 Agustus juga diperingati sebagai Hari Hiu Paus Internasional, Taman Produa. Dilansir dari situs Global Vision International, Hari Hiu Paus Internasional ditetapkan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya hewan hiu dan paus sebagai ekosistem laut, serta sejumlah populasinya yang semakin berkurang ya. Selain itu juga bertujuan untuk mendorong upaya konservasi spesies tersebut, Taman Produa. Hiu dan paus juga memiliki karakteristik yang sama. Hal ini membuat banyak oknum yang menangkap hewan tersebut untuk memanfaatkan daging, sirip, dan kandungan minyaknya, Taman Produa. Hiu dan paus tidak memiliki predator puncak. Sebagaimana pengamatan para ilmu, jika predator puncak mengalami kepunahan tentu akan berpengaruh buruk bagi ekosistem laut. Maka diharapkan dengan adanya Hari Hiu Paus Internasional dapat meningkatkan kesadaran pada masyarakat untuk saling menjaga dan melestarikan hiu dan paus agar generasi selanjutnya bisa melihat ikan dengan sirip besar tersebut. Nah, Taman Produa, itulah beberapa penjelasan momen penting ya di 30 Agustus ya. Semoga menambah pengetahuan ya dan wawasan kamu juga nih, Taman Produa. Oke, Taman Produa, itulah tadi ya beberapa peristiwa sejarah yang sudah dihadirkan untuk kamu. Dan sebelum ke beberapa hiburan lagu-lagu, jangan bosan-bosan ya untuk yang kamu hari ini merayakan ulang tahun di tanggal 30 Agustus ya. Selamat ulang tahun saja buat kamu ya, panjang umur dan selalu dipermudahkan dan selalu banyak rezekinya. Amin, amin, amin. Oke, jangan kemana-mana ya Taman Produa, dan nantinya kita akan jumpa lagi di pukul 7 ya.
dengan info-info menarik. Tetap stay teman Pro 2 di 96,4 MHz. RNI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu.

hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom dua kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di kompleks Gedung Societet yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.

sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.

Lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sut atau Sarichah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sut adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia.

Oke teman Prano, kita masih di Sepada ya, tentunya di pukul 7 ya, sudah lewat 13 menit, akan ada beberapa informasi menarik ya yang sudah Dona siapkan untuk kamu, menemani kamu di pagi hari ini ya, edisi di hari Minggu tanggal 30 Agustus ya, di tahun 2026 teman Prano 2. Dan kita langsung saja ya ke informasinya. Ini mengapa ya asap karhutla lebih pekat ya di pagi hari, dan ini sangat berdampak buruk ya bagi kesehatan kita juga teman-teman.

Pernah kamu menyadari ya mengapa kabut asap akibat karhutla terasa jauh lebih pekat dan memicu bau menyengat pada dini hari hingga pada pagi hari? Fenomena ini memiliki kejelasan ilmiah yaitu meteorologis yang dapat dipantau dari data kualitas udara ya teman peradua. Pernah kamu menyadari mengapa kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terasa jauh lebih pekat dan memicu bau menyengat pada dini hari hingga pagi hari? Fenomena ini bukan sekedar perasaan semata ya, melainkan memiliki penjelasan ilmiah meteorologis ya yang dapat dipantau dari data kualitas udara. Stasiun Klimatologi Kalimantan Selatan atau BMKG memberikan penjelasan rincian mengenai faktor penyebab lonjakan polutan partikulat PM25, bahaya kesehatan yang timbul ya, serta langkah nyata untuk menjaga udara tetap bersih teman perdua. Tinggi tingkat pencemaran asap karhutla memberikan dampak domino ya yang memprihatinkan di berbagai sektor. Yang pertama, gangguan kesehatan akut ya menyebabkan peningkatan risiko infeksi saluran pernapasan atau akut ya atau ISPA. Kemudian iritasi mata perih hingga gangguan sistem kardiovaskular. Kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, serta penderita penyakit kronis menjadi pilihan paling beresiko teman peradua. Kemudian kerugian ekonomi dan transportasi, gangguan jarak pandang menghentikan sementara aktivitas penerbangan. Kemudian pelayaran dan transportasi darat ya. Selain itu, aktivitas sekolah dan perkantoran kerap terganggu ya. Kemudian yang berikutnya, kerusakan ekosistem lingkungan, lahan yang terbakar menghancurkan keanekaragaman hayati, merusak tumbuhan, memusnahkan habitat hewan, serta menghilangkan keindahan alam teman peradua. Oke, teman peradua, itulah tadi ya informasi yang pertama ya, mengapa asap karhutla lebih pekat di pagi hari dan ini sangat berdampak ya bagi kesehatan terutama anak-anak ya, ibu hamil dan juga penderita penyakit kronis ya, ini sangat berisiko ya teman peradua. Jadi ketika berasap ya atau karhutla ini terjadi, lebih baik ya untuk kita selalu menjaga kesehatan dan lebih baik ya untuk tidak beraktivitas di luar rumah karena bisa mengganggu kesehatan kita juga ya. Oke, teman peradua, soal kebakaran ya yang terjadi di Indonesia pastinya ini sudah hujan ya, di daerah kamu udah pada hujan belum nih ya? Iya. Oke, teman peradua, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di pagi hari ini. Jangan kemana-mana, kita masih di Sepada. Selamat pagi teman peradua.

Coba Anda bayangkan. Dulu, Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik berlian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.

Kita memperadu kita masih di Spada ya, dengan info-info menarik, dan kita di informasi yang berikutnya ya teman produ. Di mana ada kebiasaan sehat yang sering gagal dijaga secara konsisten ya teman produ. Kalau hari ini rutinitas sehatmu berantakan ya, tidak perlu langsung merasa gagal ya, mulai lagi pelan-pelan ya teman produ. Karena hidup sehat bukan tentang siapa yang paling disiplin sehari, tetapi siapa yang bisa konsisten menjalankan

Langsung pasang target tinggi ya. Mulai perlahan lewat jalan kaki, sepeda, berenang atau olahraga yang kamu suka ya. Kemudian pola makan bebas gluten ya. Bagi orang yang celiac ya atau intoleransi gluten ya. Menghindari memang penting ya, tapi kalau tidak punya kondisi ini, fokus ya ke kualitas dan keberagaman makan ya, bukan cuma label gluten free ya teman-teman dua. Kemudian puasa intermittent dan sarapan IF memang populer untuk atur berat badan ya, tapi belum tentu cocok untuk semua orang. Kalau kamu mau coba, sesuai ya, sesuaikan sama dengan kondisi tubuh ya, aktivitas dan kebutuhan nutrisi juga ya teman pro 2. Kemudian pola makan nabati ya, lebih banyak makan makanan nabati memang bisa jadi pilihan sehat ya, tapi tetap perlu seimbang ya. Perbanyak sayur, buah, kacang dan biji-bijian tanpa harus terlalu ekstrim ya teman berdua. Yang berikut, minum air secukupnya. 8 gelas sehari ternyata selalu berlaku ya untuk semua orang. Kebutuhan cairan dipengaruhi tubuh, aktivitas cuaca dan kondisi kesehatan. Jadi, perhatikan kebutuhan tubuh dan warna urin sebagai salah satu petunjuk. Yang berikutnya, paparan sinar matahari. Menghindari matahari juga bukan pilihan terbaik ya. Tubuh butuh paparan sinar matahari untuk bantu pembentukan vitamin D ya. Namun durasinya perlu disesuaikan ya dengan kondisi kulit, kemudian lokasi, cuaca dan waktu. Kemudian tidur yang cukup dan teratur. Tidur cukup sering jadi kebiasaan sehat yang paling susah dijaga ya. Deadline ya, kerja, scrolling HP sebelum tidur bisa bikin jam tidur berantakan ya. Padahal tidur penting untuk kesehatan. Kemudian yang terakhir, apakah kamu sudah pada coba belum nih ya? Iya. Ini buat kamu yang tetap menjaga pola makan ya, ya kebiasaan sehat yang sering dijaga secara konsisten ya teman pro 2. Mungkin kamu merasa gagal ya, tapi harus untuk selalu mencoba ya kebiasaan-kebiasaan kesehat ya yang kamu sudah menjalani ya. Kamu merasa saya gagal ya, tapi jangan berkecil hati, kamu wajib untuk mencoba kembali ya perlahan-lahan ya, mungkin mulai dari kesehatan, menjaga pola makan, kemudian tetap berolahraga juga ya, dan selalu berpikiran yang positif ya, dibarengi dengan tidur yang cukup juga ya. Ini bisa menjadi ya kebiasaan kamu juga ya. Oke, teman Pradua, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu. Dan jangan kemana-mana, kita masih di Spada. Selamat pagi teman Pradua.

bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
1: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
0: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
1: Is, kamu awas hati-hati, kamu terkena FOMO loh.
0: Hah? FOMO? Apaan tuh?
1: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari Fear of Missing Out, merupakan suatu istilah yang menggambarkan perilaku seseorang yang merasa takut atau khawatir berlebihan dan cemas jika kehilangan momen atau informasi. Kayak sekarang nih, kamu takut banget kehilangan momen konser, padahal kamu pun juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
0: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
1: Nah, itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu, karena takut kehilangan momen.
0: Terus, aku harus gimana dong?
1: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
0: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
1: Sip.

Agenda Mapradio kita masih di Sepada ya, dan tentunya kita di informasi yang berikutnya nih teman Mapradio. Di mana olahraga juga ya berpengaruh pada kesehatan mental, dan ini faktanya teman Mapradio. Olahraga dan mental ya, iya, bukan cuman bikin tubuh lebih fit ya, olahraga ternyata juga punya pengaruh ya terhadap kesehatan mental ya. Saat sedang punya stres, cemas atau mood berantakan ya, bergerak aktif bisa jadi salah satu cara sederhana ya untuk membantu suasana hati terasa lebih baik ya. Kemudian bisa kurangi resiko gangguan mental ya? Jawabannya bisa ya. Rutin berolahraga disebut dapat membantu menekan resiko masalah kesehatan mental ya. Orang yang aktif bergerak cenderung memiliki resiko lebih rendah ya mengalami gangguan mental ya, dibandingkan mereka yang jarang melakukan aktivitas fisik nih teman Mapradio. Kemudian yang berikutnya, tidak harus olahraga berat ya. Kabar baiknya ya, kamu tidak harus perlu berolahraga berjam-jam ya, atau melakukan latihan berat untuk mendapatkan manfaatnya teman Mapradio. Aktivitas sederhana seperti jalan kaki pun bisa menjadi pilihan untuk membuat tubuh lebih aktif sekaligus membantu menjaga kondisi mental ya teman Mapradio. Kemudian jalan 15 menit bisa berdampak ya. Sesederhana jalan cepat selama 15 menit ya setiap hari ternyata bisa memberikan manfaat ya. Studi yang dikutip dalam artikel menunjukkan aktivitas tersebut dapat membantu menurunkan resiko depresi hingga 18% ya. Jadi jangan remehkan aktivitas kecil ya teman Mapradio. Kemudian yang berikutnya, kenapa bisa bikin mood lebih baik? Ya, olahraga bukan cuma membuat badan terasa lebih bugar ya, aktivitas fisik juga dapat membantu meningkatkan suasana hati dan membuat kita merasa lebih positif ya dalam menjalani hari. Bahkan berbagai penelitian menunjukkan manfaat dalam membantu meredakan depresi dan kecemasan. Kemudian yang berikutnya, ya mulai ya untuk bergerak ya. Kesimpulannya ya, menjaga kesehatan mental tidak harus selalu dimulai dari hal besar ya. Coba luangkan waktu untuk bergerak setiap hari, mulai dari jalan kaki, stretching atau olahraga ringan. Tubuh lebih aktif, pikiran pun bisa terasa lebih fresh ya. Kamu sudah olahraga apa belum nih teman Mapradio?

sudah dan hadirkan untuk kamu ya, di mana kita di info terakhir ya, karena nantinya akan ada BMKG ya, melaporkan secara langsung kondisi cuaca ya untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Jadi ini buat kamu yang mau mungkin kamu lagi stres ya dengan pekerjaan kamu ya, ini olahraga menjadi salah satu yang bisa membuat kamu tidak mudah overthinking. Mungkin kamu yang lagi mood berantakan ya, ini wajib ya untuk kamu melakukan olahraga karena bisa membalikkan atau bisa mengembalikan mood kamu ya setelah melakukan rutin berolahraganya. Tapi jangan berat-berat dulu ya, mulai dari hal-hal yang kecil ya, seperti jalan kaki ya, ini wajib ya untuk kita lakukan ya teman berdua, karena bisa mempengaruhi juga ya kepada kesehatan mental kita teman berdua. Oke, jangan kemana-mana ya, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu.

Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.

0: pagi kamu makin seru.
1: Pada
0: cuaca hari ini.
2: Info cuaca Pro2.
3: Oke teman Pro2, kita sudah tersambung dengan perakirawan cuaca BMKG Merauke, ada Dita Rahmawati STR yang akan melaporkan perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Halo, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi Kak Dona.
3: Iya, apa kabar nih Kak Dita?
4: Alhamdulillah, kabar baik hari ini.
3: Iya, silakan dengan laporannya.
4: Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya. Selamat pagi teman Pro2 RRI Merauke. Saya Dita Rahmawati dari Stasiun Meteorologi MOPAH Merauke akan menginformasikan perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke sekitarnya edisi hari ini 30 Agustus 2026. Baik, untuk kondisi cuaca di pagi hari ini diperkirakan masih akan cenderung cerah berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari nanti, diperkirakan berpeluang terjadi hujan lokal atau hujan tidak merata di beberapa wilayah distrik. Kemudian malam hari diperkirakan akan cenderung berawan dan dini hari akan cerah berawan. Selanjutnya untuk suhu udara hari ini berkisar di suhu 22 sampai dengan 31 derajat Celcius. Dengan kelembaban udara diperkirakan berkisar antara 57 sampai dengan 95%. Untuk arah angin masih dominan bergerak dari arah timur sampai dengan tenggara dengan kecepatan diperkirakan berkisar antara 10 sampai dengan 42 km per jam. Selanjutnya untuk informasi pasang surut di wilayah pesisir, untuk pasang hari ini diperkirakan akan terjadi di pukul 15.00 pada ketinggian 4,8 meter dan pasang kedua akan terjadi pada pukul 3 dini hari di ketinggian 4,9 meter. Sementara untuk surut minimum hari ini diperkirakan akan terjadi di pukul 10 pagi nanti di ketinggian 0,8 meter dan surut kedua diperkirakan akan terjadi berkisar di pukul 22.00 pada ketinggian 2,2 meter. Dan untuk update tinggi gelombang di wilayah perairan, untuk wilayah perairan Asmat hingga Mapi, tinggi gelombang hari ini dalam kategori rendah berkisar di ketinggian 0,5 sampai dengan 1 meter. Sementara untuk perairan Yosudarso, tinggi gelombang masih dalam kategori rendah sampai dengan sedang berkisar di ketinggian 0,75 sampai dengan 1,5 meter. Dan untuk wilayah perairan Merauke, tinggi gelombang hari ini dalam kategori rendah berkisar di ketinggian 0,5 sampai dengan 1,25 meter. Dan untuk Laut Arafuru, tinggi gelombang masih dalam kategori sedang berkisar di ketinggian 1 sampai dengan 2 meter. Dan untuk menjadi perhatian bagi warga masyarakat Kabupaten Merauke sekitarnya, diharapkan kewaspadaannya sebab diperkirakan hari ini terdapat potensi terjadi angin kencang khususnya di wilayah daratan dan wilayah pesisir Kabupaten Merauke serta angin kencang diperkirakan terjadi di perairan wilayah Papua Selatan yakni di perairan Yosudarso, perairan Merauke, dan Laut Arafuru, Selatan Merauke. Dan yang terakhir untuk perakiran cuaca esok hari 31 Agustus 2026, diperkirakan Kabupaten Merauke sekitarnya akan diguyur hujan lokal pada sore dan malam hari. Baik, saya rasa itu saja perakiran cuaca untuk hari ini dan esok hari. Semoga informasi dari kami bermanfaat. Selamat berakhir pekan dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar Anda. Terima kasih, kita kembali ke Kak Dona.
3: Oke Kak Dita ya, terima kasih untuk laporan perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Selamat beraktivitas kembali.
4: Siap, terima kasih.

no pressure.

0: Muka senang semua, eh. Pasti ada yang enak ini. Lihat nih, bro. Sa uang banyak, bro.
1: Wih, uang banyak dari mana, eh? Bagi dulu.
0: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
1: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral, Su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
2: Heko, iya kah? Ih, maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
1: Makanya tanya-tanya dulu. Jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit, ku.
3: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.

harapan kita ya untuk program sepadanya. Dona masih punya satu informasi menarik nih buat kamu sama Prado. Kita langsung saja ya ke informasinya, di mana ini bukan cuman hutan ya. Studi ungkap ya, sayur di bumi kini juga makin menghilang ya. Menurut kamu gimana nih teman Prado? Yuk kita simak sama-sama ya. Selain hutan dan satwa liar yang kehilangan keanekaragaman ya, sayuran di meja makan kita juga ikut terancam teman peradua. Lebih dari 1480 jenis sayuran yang sebenarnya bisa dimakan tapi kebanyakan malah jarang kita konsumsi ya. Kita justru lebih sering bertemu sayuran yang itu-itu saja ya, kayak wortel, kentang, sama bawang ya. Sementara kecipir, gailam, sampai oca makin jarang kelihatan di meja makan juga ya teman berdua. Padahal makin banyak jenis sayuran yang kita makan, makin beragam juga ya nutrisi yang masuk ke tubuh kita ya. Sayuran yang beragam juga penting ya buat kita, buat bikin pertanian lebih tahan menghadapi cuaca panas ya. Kemudian kekeringan, hama, sampai penyakit ya. Beberapa sayuran yang jarang kita kenal malah punya kemampuan buat bertahan di kondisi ekstrim juga ya teman-teman.

Ayo kita memperendo, itulah tadi informasi yang terakhir di mana bukan cuma hutan yang studi mengungkapkan bahwa sayuran di bumi kini juga makin menghilang. Menurut kamu gimana nih ya? Iya, bicara soal hutan ya, apalagi di daerah-daerah ya, di seperti kita di Papua ya, sebenarnya punya sayuran ya yang memang cukup banyak, tapi mungkin kita maunya yang itu-itu saja ya, atau karena apa nih menurut kamu? Macam contohnya wortel, kangkung, atau makan sayur yang itu-itu saja ya, tanpa kita harus mencari ya, dan ternyata punya banyak macam ya sayuran ya, ya seperti yang tadi kita sudah sebutkan bersama bahwa ada 1480 jenis sayuran ya, tapi kita mau yang itu-itu saja. Apakah kita yang malas untuk mencari atau gimana nih menurut kamu, atau sangat ribet ya? Tapi ternyata alam sudah menyediakan ya berbagai macam sayuran ya, dari sekarang dari kita saja, apakah kita rajinkah untuk mau mencarinya ya, kembali lagi kepada kita. Kalau mau yang itu-itu saja bolehlah untuk kamu mengkonsumsinya, yang itu-itu saja itu kembali ke kamu ya. Kalau memang yang mau cari yang lain ya boleh silakan ya, karena sudah terlalu banyak ya beberapa jenis sayuran yang sudah ada di hutan ya, ada banyak ya. Jadi kita hanya mencarinya ya, cukup cari saja dan pulang kita masak dan makan ya. Oke, teman berada, itulah tadi ya informasi yang terakhir juga ya. Waktu juga sudah menunjukkan pukul 8 ya, lewat 48 menit waktu Indonesia Timur. Itu tandanya juga bakal dona akhir ya untuk program sepadanya teman Pro2. Dan nantinya di pukul 10 nanti, karena nantinya setelah ini di pukul 9 ada bakal ada lagu-lagu rohani atau kidung-kidung rohani ya, dan nantinya kita akan jumpa lagi di pukul 10 setelah Indonesia Raya, ada info Pro 2 juga ya. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap kamu masih ditemani sama Kak Dona nantinya di pukul hingga pukul 11 nanti ya, karena nantinya di siang hari di program Santai Siang bakal ada Kak Haidar ya yang akan temanin kamu di program Santai Siangnya teman Pro 2. Apa kabar kalian semua teman Pro 2, pastinya ya kamu dalam keadaan sehat ya, di rumah yang sudah ke tempat ibadah sudah pada pulang ya pastinya, sudah karena sudah mau jam 9 ya, ada yang ibadah pagi ya, atau ada yang baru mau berangkat ya. Iya, selamat beribadah saja buat umat ya yang Nasrani ya, yang kemudian yang teman-teman kita yang Muslim ya, ya pastinya di rumah ya. Selamat beraktivitas saja buat kamu ya, dan selamat happy weekend ya buat kamu ya di hari Minggu ya, hari mageran sedunia. Atau ada yang mau lagi proyek-proyek cuci pakaian ya? Iya pastinya dong, karena hari Senin sudah memulai dengan aktivitas yang baru pastinya, dengan semangat yang baru juga ya. Jadi pintar-pintar ya untuk mengisi waktu libur kamu ya. Iya asik. Oke, teman berada, itulah tadi ya informasi yang terakhir yang sudah Dona hadirkan untuk kamu, dengan harapan ya semoga informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya di program sepada kita, dengan harapan ya semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya teman Pro 2. Dan jangan kemana-mana ya, karena nantinya di pukul 9 nanti bakal ada Kidung Rohani. Tetap stay teman Pro 2 di 96,4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu.

0: pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.